0: Nanti
1: sobat gitu.
0: guru pendamping eskulnya yang bantu untuk milihin gitu.
1: Oke,
0: Oke, kira anaknya ini ya, yang interestnya ada, yang kemampuannya ada, baru direkomendasikan ke PNN
1: Direkomendasikan.
0: untuk kita latih.
1: Oke, keren.
0: Gitu.
1: Gimana nih rasanya nih Kak Alvi dipilih dan memang pingin gitu?
0: Ya, sangat senang sekali, apalagi di sini saya bisa menjadi sebuah contoh dan juga bisa membagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Jadi rasanya sangat senang dan rasanya saya sangat terbantu gitu dan bisa
1: Oke,
0: membantu orang lain.
1: bisa membantu orang lain
0: Iya.
1: gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri dari
0: Iya.
1: kamu sendiri ya. Oke. Nah, Kak Lofi, mau tanya nih, apa sih yang terlintas dari pikiran Kak Lofi kalau mendengar kata narkoba sendiri nih?
0: Kalau dari saya yang terlintas yaitu obat-obatan terlarang, kemudian ada zat-zat yang berbahaya yang bisa kalau terkena di tubuh tuh kesehatannya dan juga mentalnya terganggu. Dan juga
1: Oke.
0: seperti jarum suntik, seperti yang ada di poster-poster.
1: Oke.
0: Itu kalau dari saya.
1: Oke, baik. Nah, menurut kalau sendiri nih, kenapa sih mungkin orang-orang ya masih banyak remaja juga lebih tepatnya ya, yang masih mau buat mencoba narkoba itu kenapa?
0: Ada beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin dia penasaran.
1: Oke,
0: Iya.
1: penasaran ya.
0: Yang kedua,
1: Remaja.
0: dia ingin mencoba
1: Remaja.
0: hal baru, tapi halnya itu salah. Yang ketiga itu mungkin pengaruh dari lingkungannya, lingkungan pertemanan atau lingkungan rumahnya mungkin salah gitu, salah pergaulan.
1: Oke.
0: Kemudian dia mungkin kurangnya pengetahuan atau kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, sehingga pelarian masalahnya itu kepada hal-hal yang negatif, yang seperti narkoba, seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti memang tipikal anak remaja sekali ya, maksudnya,
0: Iya.
1: ya
0: Jangan.
1: penasaran, pengen coba-coba. Kemudian, ya karena kurangnya pengetahuan tadi benar sih,
0: Ya.
1: karena kurangnya pengetahuan ya. Jadi teman-teman, ah katanya segini, penasaran akhirnya coba ah gitu. Aduh, bahaya juga ya akhirnya ya.
0: Ya.
1: Nah, untuk Kak Tanti nih, sama tanya nih, apakah semua pengguna narkoba itu awalnya memang pecandu, berniat untuk pecandu, atau cuman ya karena kita tahu kan memang narkoba itu kan memiliki efek candu kak ya.
0: Benar.
1: Nah itu emang dari awal diniatin seperti itu atau gimana kak biasanya?
0: Kayaknya mereka yang pertama coba itu nggak akan tahu kalau bisa jadi pecandu
1: Dari
0: atau
1: candu
0: enggak.
1: ya.
0: Mereka tahu, mungkin hanya dengar gitu. Kalau narkoba itu bahaya, bisa ketergantungan. Tapi kalau ketika rasa penasaran, ih, iya siapa sih pecandu? Ah, coba-coba dulu aja, kayaknya nggak akan jadi pecandu. Kan hanya mau sekali dua kali aja lah. Nggak
1: Iya.
0: akan kok, saya nggak akan jadi pecandu. Kan mereka pasti tahu kalau pecandu itu merugikan ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin mereka awalnya hanya coba-coba ikut teman. Ah, saya mau coba aja kok, paling satu dua kali aja udah. Gitu. Karena menuruti rasa penasarannya, menuruti rasa ya nggak sih kalau narkoba itu dianggap keren gitu. Jadi nggak
1: Oke.
0: ada, mungkin nggak ada yang niat sih mas sebenarnya kalau pengen jadi pecandu. Terus mungkin nggak ada yang tahu juga kalau efek narkoba bisa menjerat jadi seorang pecandu gitu loh.
1: Oke.
0: Karena kan mungkin dari awalnya narkoba hanya mereka mereka ah saya hanya mau ikut teman-temanku merokok. Katakanlah belum narkoba ya, dia
1: Ya,
0: hanya diajak untuk merokok
1: masih
0: gitu ya,
1: merokok ya.
0: agak ringan gitu loh. Ya
1: Oke.
0: kan bukan ganja kan rokok. Tapi kan efek narkoba itu kan juga
1: Ada
0: ketergantungannya ada.
1: balon-balonnya ada betul.
0: Lama-lama bosen nih merokok ya. Temannya ada yang coba agak keren sedikit nih naik ke ganja. Nah kan mereka udah nggak pikir efek bahwa ganja itu akan lebih parah daripada rokok kan. Karena kan mereka sudah masuk di dunia rokok, mereka udah masuk di dunia ganja. Oke, lanjutkan saja.
1: Oke.
0: Padahal yang mereka mungkin kurang perhatikan adalah narkoba itu sebelum jadi ketergantungan parah dia ada namanya toleran.
1: Oke, toleran ya.
0: Toleran itu sikapnya bahwa dia cenderung menaikkan dosis. Misalnya nih, Mas
1: Oke.
0: Adi isap ganja satu kali.
1: Aduh, oke.
0: Misalnya
1: Iya,
0: ya,
1: misalnya,
0: misalnya saya
1: misalnya,
0: isap
1: oke.
0: ganja satu kali. Itu efeknya oke, dia dapat. Gitu.
1: Okay.
0: Tapi untuk pemakaian kedua dengan satu kali hisap, mereka belum dapat efeknya. Mereka harus menaikkan dosis.
1: Dosisnya.
0: Otomatis kan secara dosis tubuh yang tubuh masuk agak lebih tinggi sedikit
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Itu baru pemakaian kedua. Pemakaian
1: Nanti ketiga.
0: ketiganya, keempatnya,
1: Oh,
0: kelimanya
1: gitu.
0: otomatis dosis yang akan masuk yang merusak ke tubuh akan lebih banyak
1: Banyak
0: untuk
1: betul-betul.
0: mendapatkan efeknya yang isap ganja tadi ya.
1: Iya.
0: Kemudian narkoba juga punya efeknya itu apa tadi ya, ketergantungan. Bahwa bedanya ketergantungan dengan enggak, Lavi tahu enggak beda ketergantungan dengan enggak?
2: Ketergantungan itu bisa
0: mau lagi mau
2: ya,
0: lagi
2: mau lagi
0: gitu
2: mau
0: ya.
2: lagi. Sedangkan kalau tidak
0: Oke.
2: ya
0: Ya biasa
2: bisa
0: aja.
2: aja.
0: Nah, bedanya itu kalau narkoba, kalau ketergantungan itu mau lagi, Soalnya kalau tidak dapat, itu badannya sakit.
1: Oh, malah sakit?
0: Ya, ada rasa sakit. Jadi ketergantungannya kan lebih beda kalau kita ketergantungan dengan boba gitu loh.
1: Oh, iya.
0: Dapat boba kita senang. Tapi kalau nggak dapat boba, kita biasa aja.
1: Biasa aja, ya. Betul.
0: Tapi kalau narkoba, kalau nggak dapat narkoba, secara badan, karena dosisnya hilang tadi, badannya sakit. Ada kecemasan yang timbul. Contoh anak-anak sekarang, mas, ketergantungan game.
1: Oh, iya.
0: Bagaimana kalau mereka nggak dapat game? Stresnya bagaimana, stresornya bagaimana, ya kan? Artinya bahwa padahal ketergantungan narkoba ini ketergantungan lebih berkali lipat dari itu. Itulah kenapa remaja yang awalnya hanya coba-coba, karena mau tidak pakai sakit, mau pakai harus naikin dosis, berarti harus pilih mana? Kira-kira kalau sudah terjerat seperti itu, mau pilih pakai atau pilih nggak pakai?
1: Nggak pakai sih harusnya.
0: Sakit badannya.
1: Iya, gimana ya? Ya itu makanya.
0: Itulah yang namanya jeratan.
1: Jeratan, iya.
0: Memang banyak mungkin yang awalnya sadar bahwa ini tidak bagus.
1: Betul.
0: Saya harus pergi dari coba-coba narkoba, Tapi kalau nggak pakai ini badan saya nggak karuan, gitu.
1: Iya.
0: Saya gelisah, saya tidak senang bahwa saya depresi, saya stres dan seperti kalau malaria tingkat tinggi ditusuk-tusuk.
1: Oh.
0: Sakitnya, dinginnya tusuk-tusuk, bisa berkali lipat dari itu. Kalau tidak dapatkan
1: dapat, iya.
0: Narkoba lagi.
1: Oh gitu.
0: Jadi ya. Karena keterpaksaan, kalau tidak pakai sakit, mau tidak mau harus
1: tambah
0: pakai.
1: Dosis.
0: Kalau tambah dosis pakai setiap hari, karena semakin sering berarti efeknya kecanduan, menjadi pecandu yang tidak gampang dengan dirinya sendiri mau pergi itu tidak bisa. Makanya seorang pecandu narkoba itu sering harus butuh orang lain untuk membawa dia pergi dari situ, untuk membawa dia dari ketergantungan itu, baik dengan medis, sosial, dan lingkungan. Itu harus, kalau dengan kesadaran sendiri bisa, tapi apa yang memang harus melawan dirinya sendiri dari sakit itu tadi kan. Kalau dia mampu berarti ya oke, bisa keluar dari jeratan itu. Tapi kalau tidak mampu, lanjutlah kamu ke tahap ketergantungan. Ketergantungan juga ada yang kadang-kadang anestesiana, kemudian ketergantungan parah, ada tahap-tahapannya. Kalau sudah semakin parah, otomatis proses rehabnya juga semakin ribet juga.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay. Berarti memang tahap kecanduan itu ngeri juga gak ya,
0: ngeri.
1: Maksudnya ya?
0: Kalau memang bisa kayak kecanduan biasa, ya udah gak usah pakai, besok gak pakai. Tapi gak, kalau dengan narkoba tidak begitu.
1: Gak bisa begitu ya.
0: Ada dorongan bahwa kamu harus pakai gitu loh.
1: Okay, berarti sekali nyoba sekalipun bakalan ada efek buat dia, kayaknya, atau mungkin baru sekali kayaknya aman deh, terus dia nyoba lagi, terus ternyata nambah
0: gini,
1: dosis.
0: Gini, jadi kan ketika efek narkoba itu masuk, itu kan diserap oleh SSP, sistem saraf pusat yang di otak. Efek dari narkoba masuk itu otak langsung mengcopy rasa ketika zat ganja, maksudnya kandungan ganja itu masuk.
1: Okay.
0: Reseptornya itu akan mengcopy jadi banyak. Nah, ketika reseptornya sudah terbentuk banyak, sudah siap menerima rasa yang sama, kemudian nggak menerima. Di otak akan merintahkan, ayo lo cari rasa seperti kemarin, ayo lo rasa satu sama kemarin. Dorongannya seperti itu.
1: Dorongannya gitu,
0: jadi dari otak, rasa pengen lagi itu ada karena susunan saraf pusatnya yang sudah terpengaruhi gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi tetap ada satu kali pakai. Tuh aja abis itu enggak. Kan ada dengan kok kemarin begitu ya rasanya. Kok gitu ya, apalagi itu berdorong dalam. Belum dorongan dari luar ya. Ayolah, ayo pakai lagi. Ayolah, pakai lagi, kan enak gitu. Kemarin kan. Dari dalam terdorong untuk pakai, dari luar terpaksa untuk pakai, dari diri sendiri enggak mampu untuk menolak.
1: Ya sudah.
0: Sudah.
1: Kelanjutan. Iya. Oke, baik. Wah, berarti memang ngeri ya. Nah, itu buat teman-teman ya. Jangan pernah coba sekalipun, jangan deh. Mending yang lain dapat boba
0: tadi ya. Boba lagi.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ini mau tanya nih. Tadi kan kita sudah bahas ya soal ketergantungan dan lain-lain. Nah, menurut Kak Lovi sendiri apa yang dilakukan jika mungkin ada teman dekat atau mungkin ya teman lah, teman di kelas ataupun teman sebaya yang mulai menggunakan narkoba atau ketahuan lah narkoba?
2: Yang saya lakukan yaitu yang pertama tidak menghakimi dan tidak menjauhi.
1: Okay.
2: Nah, saya pertama, saya akan mencari tahu dulu alasannya. Apakah mungkin dari lingkungan rumahnya, apakah di dalam rumahnya itu ada masalah keluarga, atau dia punya masalah dengan temannya, atau bagaimana, sehingga dia mencoba narkoba tersebut. Nah, kemudian saya akan memberitahu hal-hal yang berbahaya tentang narkoba, bahaya narkoba itu kepada teman saya. Mungkin dia kurang pengalaman atau kurang, yang tadi saya sebutkan, edukasi tentang bahaya narkoba. Nah, sehingga saya memberikan edukasi dan kemudian saya akan membantu untuk rehabilitas atau pemulihan kembali. Itu bisa menghubungi orang tuanya ataupun pihak sekolah ataupun bisa dengan langsung menghubungi pihak dari BNN sendiri seperti ya. Kak Tanti. Okay. Karena menurut saya teman yang baik itu tidak hanya ada saat saat senang, tapi ada juga saat susah. Jadi kita menolong. Oke.
1: Keren ya, berarti memang di awal tadi bilang ya, awalnya tidak menghakimi dan tidak menjauhi.
2: Iya,
1: karena memang teman-teman yang mengalami atau kecanduan itu memang nggak boleh malah di nggak maksudnya nggak dibolehin buat dijauhi malah.
2: Iya.
1: Karena kalau semakin dijauhi malah dia terseret.
2: Iya,
1: semakin jauh ya. Oke, menarik ya. Tadi tanya soal lingkungan juga, apakah lingkungannya memang yang membuat dia menjadi seperti itu atau bagaimana? Kemudian memberikan edukasi
2: ya.
1: Bahayanya narkoba.
2: Bahaya ya. Mungkin dia kurang pengalaman atau kurang mengetahui tentang bahaya narkoba.
1: Oke, baik. Lalu yang terakhir rehabilitasi ya.
2: Iya.
1: Cara terakhir ya memang itu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari kalau sendiri belum pernah kan ya teman-temannya?
2: Belum.
1: Belum pernah ya. Ya.
2: Oke. Okay, Tuhan sampai sekarang belum.
1: Oke, baik kalau begitu. Nah, tanya lagi ke Kak Tanti nih.
2: Oke.
1: Okay. Menurut Kak Tanti nih, apakah narkoba itu hanya menjadi masalah bagi pengguna aja atau mungkin dari lingkungan juga terpengaruh?
3: Ininya ya, permasalahannya ya,
1: kerugiannya.
3: Oke. Kalau yang pertama kan otomatis kerugiannya akan ditanggung oleh pengguna itu sendiri. Dia akan rusak secara mental, dia akan rusak secara saraf, dia akan rusak secara kepribadian, mungkin sekolah juga terganggu, keluarga terganggu. Tapi kan dia akan bersosialisasi dengan masyarakat. Ya kan?
1: Okay.
3: Masyarakat otomatis kalau dengan masyarakat, dampaknya pertama juga orang lain dulu. Orang lain, temannya lah, katakannya temannya orang lain. Kalau dia posisi lagi terpengaruh gitu,
1: terpengaruh
3: contoh terpengaruh lagi pakai gitu, lagi pakai dia lagi nggak bisa bedakan ini. Coba kalau dia naik motor berarti kan kalau dia naik motor di lane of life itu naik motor, yang rugi bukan dia sendiri kan. Kalau dia jatuh dengan sendirinya oke lah ya, dia sendiri yang rugi. Tapi kalau jatuh tabrak orang orang duduk aja kan bisa ditabrak. Padahal orangnya gak salah, mungkin kosong sama pengendara, kejadian kecelakaan ya.
1: Betul.
3: Tapi kalau orangnya duduk di pinggir jalan, baru dia ngeplay, tabrak orang, padahal nyurugi sudah orang lain tuh. Itu baru dari segi interaksi dia dengan orang, dengan saat itu ketika ngeplay. Kemudian ketika ke keluarganya, kalau tahu anaknya pecandu, keluarganya bagaimana?
1: Waduh.
3: Ya kan? Rugi gak? Apalagi sebagai orang tua gak mungkin kan gak menolong gitu.
1: Betul,
3: ya. Belum lagi kalau misalnya ada nih orang tua yang tahu, jangan sampai nih nanti orang lain tahu kalau anakku pakai narkoba.
1: Nah, itu.
3: Nama baik keluarga, baik keluarga lagi. Belum lagi keluarganya kalau keluarga pejabat ya, love ya, merugikan sekali untuk keluarga.
1: Betul lagi.
3: Makanya kalau bersedekah ke temannya, kemudian dampak ke keluarganya, contoh ke masyarakatnya.
1: Okay, iya.
3: Kalau di masyarakat lingkungan sekolah saja, kalau sudah ada satu pemakai narkoba, apakah masyarakatnya masih akan mau dia tinggal di situ? Misalnya di sekolah saja, di sekolah sudah ada orang yang pakai narkoba. Tapi sekolahnya bagaimana? Tetap akan berusaha melindungi sekolah itu biar bersih.
1: Akhirnya
3: yang dikalahkan siapa? Bisa dikeluarkan dari ada bagus kalau dia direhab masih boleh sekolah. Katakan setiap sekolah peraturannya beda-beda. Ada yang masih boleh rehabilitasi dalam, ada yang peraturannya memang kalau pemakai narkoba harus dikeluarkan dari sekolah. Ya kan, lingkungan sekolah juga harus punya effort untuk melindungi lingkungannya dari bahaya penyakit, karena pasti akan menularkan ke murid yang lain, ke teman yang lain, kepala sekolah lagi yang pusing kan. Akhirnya kita sebagai orang tua juga harus pikir sekolah mana ya yang aman, yang enggak ada pengguna narkobanya gitu kan. Itu dari sekolah, masyarakat, teman, orang tua, kemudian dari pemerintahannya.
1: Oke.
3: Ya, yang harusnya anggaran kita bisa alokasikan mungkin untuk pendidikan dan lain-lain. Kalau banyak pemakai narkoba, otomatis harus ada anggaran lain untuk rehabilitasi mereka.
1: Betul.
3: Akan banyak ada program-program yang akan difokuskan pada rehabilitasi. Artinya bahwa penanganannya pun harus pemerintah juga punya program khusus, harus punya effort khusus untuk melindungi, untuk memperbaiki yang sudah terlanjur pakai, belum untuk membatasi biar barang itu tidak masuk, karena kan kalau pemerintah pasti kompleksnya sudah lebih besar ya,
1: sudah
3: kepada pembina, artinya dari mana barang dia masuk, siapa yang tawarkan, siapa yang di dekat-dekat dia biar nggak ketularan, ya kan? Otomatis bahwa kembali lagi bahwa emang semuanya bisa dirugikan secara secara lingkup kecil personal bisa dirugikan. Makanya kita kembali lagi ke mulai dasar lagi, kita membentengi masing-masing anak dulu biar punya ketahanan dirinya, paling nggak untuk menghindar untuk dirinya sendiri dulu sudah. Kalau enggak, biar kalau sudah dirinya sudah mampu, bisa mengajak teman-temannya untuk bersama-sama menghindar.
1: Okay,
3: jadi kan narkoba ini kecil, karena kan narkoba itu sebenarnya bukan hanya apa penyalahgunaan obat.
1: Yeah.
3: Kalau dahulu okay, penyalahgunaan obat orang hanya pengen dapat efeknya pakai narkoba seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah dibisnis kan, Mas. Iya kan? Tahu harga narkoba berapa kan? Di Jakarta harga berapa? Di Makassar harga berapa? Di Papua Barat harga berapa? Kalau sudah dibisnis kan berarti kalau ada kerugian, kalau bisnis biasa mungkin untungnya uang, ruginya uang.
1: Mm-hmm.
3: Kalau narkoba untungnya uang, ruginya apa? Generasi kita kan.
1: Yeah.
3: Ya, artinya bahwa sudah ketika narkoba dijadikan bisnis, mereka enggak akan pikir lagi apa kerugiannya. Tetap mereka yang penting untung, barang masuk banyak, yang penting yang beli banyak. Masalah mereka mau rusak kah, mau apakah pemuda, bukan urusan yang saya mau cari keuntungan gitu. Jadi narkoba memang bisa dilihat dari banyak hal, dari hukumnya, dari segi bisnis keuntungannya, dari penggunanya. Dan kita saat ini mau fokus untuk di bagian pencegahannya.
1: Pencegahan,
3: itu adalah yang lini paling depan, lini paling dasar sebelum mereka masuk ke lini-lini yang di tahap-tahap berikutnya.
1: Oke, baik. Berarti memang dari skala yang kecil, maksudnya dari skala pengguna satu aja bisa sampai berpengaruh.
3: Efeknya bisa harus banyak yang bekerja. Tapi kalau makin banyak penggunanya.
1: Nah, itu lagi.
3: Efeknya harus banyak lagi. Karena kan narkoba itu enggak bisa sendiri. Enggak bisa hanya orang tuanya sendiri yang membawa dia untuk keluar dari ini. Enggak bisa juga hanya satu instansi, enggak bisa hanya BNN sendiri, enggak bisa. Tetap harus semua peduli, semua. Karena kan narkoba ini kan kayak gunung es gitu kan. Yang kelihatan segini, tapi yang enggak kelihatan kan di bawahnya lebih banyak.
1: Iya.
3: Oke, yang kelihatan kita bisa atasi, yang enggak kelihatan bagaimana?
1: Nah, itu
3: nah,
1: betul.
3: Itu. Makanya banyak sekali yang rugi kalau misalnya satu remaja aja terjerat narkoba, baik kalau sekian banyak narkoba itu ya kan banyak kerugian, baik pecandunya, baik masyarakat, baik kita semuanya.
1: Oke, baik. Dan tadi menarik ya, maksudnya tadi bilang kalau misalnya yang paling awal adalah mencegah diri terlebih dulu ya.
3: Nah, sendiri.
1: Berarti untuk sobat bersinar juga berarti sudah ini ya dibentengi banget ya. Dan soalnya kan sudah dikasih ke bukan kewenangan sih, tapi dikasih kepercayaan untuk membantu teman-teman.
3: Iya.
1: Nah, itu bagaimana? Maksudnya apa aja yang didapatkan setelah mengikuti menjadi sobat bersinar?
2: Yang saya dapatkan yaitu pertama ilmu tambahan dari BNN pastinya. Kemudian kita memahami lingkungan sekitar lebih dalam. Contohnya seperti ada materinya yaitu asertif, yaitu berani berbicara secara jujur dan terbuka. Sehingga ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, kita bisa tolak begitu. Dan juga kita di sini dapat mengenali gejala-gejala narkoba serta teman-teman yang mungkin bisa untuk terjerumus, seperti yang tadi kata Antip bilang, yang sudah menggunakan merokok dan juga minum-minuman seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti untuk dari segi sobat bersinar sendiri itu sudah tahu ya, maksudnya ciri-cirinya bagaimana, kemudian bahkan teman-temannya mungkin ada apa namanya peluang buat
3: Karena kalau untuk pas 3 hari itu yang kita tanamkan, pertama harus kita bentengi 10 orang ini dulu kan, sebelum mereka bisa membentengi orang lain kan. Kita bekali mereka dengan 3 aspek, Mas, yang kita sebut dulu itu dengan ketahanan di remaja anti narkoba. Dia ada regulasi yang bagus, dia ada asertif, dan dia harus punya reaching out yang bagus. Kalau kita sudah 10 orang ini sudah ngelotok lah atau sudah paham betul tentang ketahanan diri, otomatis orang-orang akan, teman-teman juga akan lihat dong. Iya kan, ketahanan diri mereka bagus nih dalam menyikapi narkoba. Seperti yang tadi, kalau ada yang makai, enggak buru-buru untuk dijudge bahwa kamu pemakai, bukan dihindari, tapi justru malah didukung gitu, dibela untuk ya coba ada di situ. Mungkin kalau mungkin remaja-remaja yang lain yang enggak seberkemampuan mereka, mungkin akan makin narkoba, udah jangan main sama dia, dan jangan main. Tapi kalau sobat bersinar kan mereka punya kemampuan untuk ayo kamu keluar dari situ gitu loh. Ya, ayo kamu jangan ke situ lagi. Nah, mari sama-sama didekati, dikasih tahu apa sih masalahnya, apa sih ini. Jadi mereka sudah, semoga bekal itu menetap di mereka. Memang kan kalau hanya sekali dua kali belajar, mereka masih apa sih ketahanan diri itu sih, apa sih regulasi, apa sih. Tapi kalau sudah sedikit-sedikit demi sedikit dia terapkan di masing-masing mereka kehidupan sehari-hari, mereka punya ketahanan diri yang mantap ketika dewasa nanti.
1: Oke, okay, berarti ini istilahnya kayak bibit-bibit
3: ya. Iya, bibitnya kita ciptakan yang bagus dulu.
1: Oke, okay, baik, menarik. Nah, kalau Bu sendiri kan sebagai sobat bersinar ya di sekolah SMA 1 ya?
0: Betul? Iya, benar sekali.
1: Gimana pandangan teman-teman gitu kayak misalnya wah kalau ini bisa jadi panutan nih karena jadi salah satu sobat bersinar BNN, gimana tanggapan teman-teman?
0: Iya, tanggapan teman-teman pertamanya tuh mereka sangat kagum, bangga, apalagi soal narkoba. Mereka tuh kan istilahnya kami belum terlalu mengenal juga, hanya tahu narkoba itu berbahaya, jangan didekati. Oh, iya. Jadi mereka dengan adanya teman seperti saya, mereka itu bisa bertanya-tanya lebih lanjut begitu. Okay. Apalagi saat saya kemarin mengedukasikan kepada teman-teman yang lain, itu mereka secara senang dan secara bangga sekali. Oh, okay. Jadi tanggapannya sangat-sangat bangga.
1: Jadi memang positif ya, positif tanggapan mereka ya buat buat Kak Lovi sendiri ya. Oke, nah itu kalau boleh tahu nih, itu Kakak edukasinya berupa dalam kelas edukasi atau sekedar sharing dengan teman-teman waktu main atau gimana?
0: Ada yang waktu main juga dan juga ada yang saat di kelas. Nah, saat di kelas itu saya menggunakan materi dengan PowerPoint atau dengan slide, jadi bisa dibilang teman-teman itu lebih mengerti dan lebih bisa membentengi dirinya. Sedangkan kalau teman-teman yang bertanya kepada saya, itu saya bisa menjawab dan bisa memberikan solusi kepada mereka. Okay. Begitu.
1: Baik, berarti memang ada materi yang dalam kelas yang berupa slide tadi ya, supaya teman-teman tahu. Dan oke juga loh, maksudnya sampai ada yang berani, bukan berani, maksudnya ada yang tanya di luar jam pelajaran. Yeah,
3: karena kan mereka enjoy begitu interaksinya, tidak seperti yang, pas penyuluhan, kalau Ben datang pasti kan, pas penyuluhan tanya, tapi kalau mereka kan enjoy, waktu-waktu Lovi ada terus gitu, Lovi bisa diajak ngobrol apapun, dan kalau misalnya, ada beberapa teman juga, ada Lovi, ada Michael, itu kalau misalnya temannya tanya, mereka nggak bisa jawab, mereka langsung konekkan ke saya. Kak, tadi ada yang tanya, ini temanku kayak mau vape gini-gini. Memang ya benar ya kak, efeknya gini. Nah, otomatis langsung bahan-bahanku yang tentang vape, tentang narkoba, langsung kirim ke mereka. Edukasi ke mereka nih, ini vape nih, ini vaping nih, ini langsung aku sebarkan ke mereka biar mereka menyebarkan juga ke teman-teman yang lain.
1: Iya. Oke, berarti memang sangat ini. Ya. Ini program ya.
3: Kita harus punya ML bagus di situ nih mas.
1: Oke, setuju. Oke, masih bersama Kak Lovi nih. Pernah nggak Kak Lovi ngerasa tertekan untuk mengikuti teman meskipun sebenarnya kalau itu nggak setuju?
0: Pernah, apalagi saat SMP itu rasanya tuh nggak enakan buat nolak.
1: Nggak pernah nolak.
0: Iya. Okay. Tapi puji Tuhannya nggak pernah diajak macam-macam. Okay. Paling cuma ke mall yuk atau nongkrong yuk.
1: Bolos yuk.
0: Oke. Sehingga setelah saya mengikuti pelatihan di SMA dengan Kak Tanti dan teman-teman BNN yang lainnya, kita kan diajarkan untuk tadi komunikasi asertif.

0: Bagus lagi
1: Jadi
0: bisa menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, baik yang dari temannya, baik yang dari medsos, atau baik dari tekanan. Kan beda
1: Iya.
0: nih kalau yang ngajak misalnya teman dari luar, kan nggak begitu deket kan?
1: Iya,
0: Ya, otomatis
1: betul.
0: untuk say no-nya gampang, nggak ada
1: Betul.
0: tekanan. Tapi beda lagi kalau yang ngajak teman
1: Teman
0: dekatnya,
1: dekat. Iya.
0: sahabatnya, yang mungkin dia dapat pengaruh dari kelompok yang lain, kemudian diajak sahabatnya itu, ih, diajak gitu. Tapi kan entah dia mau nggak enakan nanti, tapi kan kalau dia sudah bilang, oh nanti kalau saya nggak asertif, kalau nggak enakan berarti kan nggak asertif ya.
1: Iya.
0: Jadi saya bisa gampang ikut mereka.

0: untuk hal yang baik.
1: Yeah.
0: Lindungi sendiri.
1: Okay.
0: Kalau sudah nggak bisa katakan ah ini kalau saya mau dia saya kasih ajak ke hal yang baik dia tidak mau tetap mengotot aja. Ya sudah lindungi sendiri. Sudahlah kalau kamu nggak mau ya sudah. Yang penting saya tidak mau ikut kamu, saya mau pergi. Okay. Tapi kan hubungannya masih terjaga gitu loh. Dia nggak dia tidak menolak temannya, dia hanya menolak ajakannya.
1: Ah, ya, iya.
0: Kadang kan orang menolak, nggak mau dipakai buat ngerokok nih, berarti kok tidak teman dengan saya gitu. Itu yang bisa baku hantam, baku nonjok langsung, nolaknya langsung kontan-kontan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau remaja yang kita harus mereka punya itu kemampuan untuk menolak dengan bagus tanpa merusak pertemanan, tanpa merasa nggak enakan, itu dia bisa melindungi dirinya dari segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba.
1: Baik, berarti emang ada seninya juga ya menolak ya.
0: Ada seninya.
1: Kalau nggak ada nanti malah
0: apalagi di sini kan, pemikirannya kan agak besar itu kasanya.
1: Baik. Nah, tadi menarik ya apa namanya cara untuk seni untuk menolak. Nah, dari kalau sendiri apakah pernah untuk menerapkan hal itu atau bagaimana? Maksudnya dalam mungkin ada teman yang ngajak bolos atau mungkin ada teman yang mengajak hal yang negatif, apa pernah Lovi mengalami hal seperti itu?
2: Pernah, contohnya kayak teman saya itu dia pernah mengajak saya untuk minum mabuk-mabukan dan merokok. Yang saya lakukan yaitu pertama saya bilang tidak. Saya bilang itu tidak sesuai dan tidak baik buat tubuh kita. Kemudian saya libatkan Tuhan di dalamnya. Saya bilang kalau begini nanti Tuhan marah sama kita loh. Jangan begini. Akhirnya teman saya itu kayak oh iya ya. Ya sudah, dia tidak jadi dan dia juga mulai mengurangi untuk mengajak dan juga mengurangi gaya hidupnya yang kurang baik.
1: Iya.
2: Jadi saya tidak menjauhi temannya, tapi saya mengingatkan terus menerus kepada temannya. Jadi bukan tidak berteman lagi, tapi saya hanya mengingatkan teman saya untuk kembali kepada jalan yang baik. Iya, seperti
1: paling
2: itu.
1: Keren sih kalau itu maksudnya apa ya? Tadi kan kalau misalnya mau menolak, akhirnya ya udahlah itu urusanmu, urusanku, aku nggak ikut gitu kan. Tapi kalau ternyata bisa juga buat mengajak
0: untuk pergi dari
1: itu. Dan tadi juga ngasih tahu juga ya, ngasih tahu kalau misalnya itu nggak baik buat tubuh, terus juga ngasih tahu kalau misalnya Tuhan juga nggak suka hal seperti itu. Nah itu membuat mungkin anak-anak malah semakin oh iya ya, pendekatannya kayak gitu yang diinginkan untuk BNN untuk supaya anak-anak ini terhindar dari hal-hal
3: terbaik. Pro 2 FM teman terbaik kamu.
0: Jadi kalau ngasih tahu Lovi kan temannya sendiri gitu loh, pasti dipercaya gitu.
1: Baik. Nah, kan tadi nih, apakah ada hukuman saja yang cukup untuk mengatasi masalah narkoba ini?
3: Terbaik. Pro 2 FM teman terbaik kamu.
0: Narkoba ini kita bingung mau dari hukuman kan, dari pencegahan kan, dari rehabilitasi kan. Tapi gini Mas, saya boleh cerita bahwa dulu sebelum udah rehabilitasi, semua pemakai narkoba itu dipenjara. Ya kan?
1: Oh gitu. Iya, betul.
0: Adalah siapa yang memakai narkoba, entah itu pengedar, penjara, kurir di penjara, pemakai
1: pun di penjara.
0: Nah, ketika pemakai di penjara, mereka ketemu dengan siapa di penjara?
1: Sama pengedar
0: kan. Ya kan? Ketemu sama pengedar, ketemu sama pengurir. Kalau begitu keluar dari penjara, mereka bisa sembuh atau lebih canggih.
1: Itu lagi makanya. Iya kan? Diskusi di dalam.
0: Nah, diskusi di dalam ya, oh, hanya pemakai tidak tahu meredarkan, ketemu pecandu, ketemu pengedar di penjara, akhirnya yang ketika selesai penjaranya keluar bukan jadi bagus, yang bukan jadi pulih, artinya wah saya sudah punya kemampuan yang lebih, yaitu saya bukan hanya bisa pakai tapi saya bisa ajak orang lain untuk pakai lagi. Banyak makin membahayakan kalau dari segi hukumannya saja. Makanya sekarang programnya itu dipisahkan. Kalau dia memang ada kurirnya, ada atau pengedarnya, dia akan tekan kaki hukumnya di penjara. Tuntutannya. Tapi kalau dia murni hanya pemakai, tanpa ada unsur mengajak orang, tanpa ada unsur mengedarkan barang, dia hukumannya rehabilitasi.
1: Rehabilitasi
0: itu sebenarnya kalau hukumannya lebih ngeri lah sebenarnya, karena kan kalau di penjara mungkin oh ya nggak bisa keluar gitu.
1: Oh,
0: kalau
1: iya,
0: rehabilitasi itu kan yang rehabilitasi sudah rawat inap yang 6 bulan itu, itu kan mau dibangunkan jam 4.
1: Oh,
0: dibangunkan jam 4 setiap jamnya dikasih jadwal seperti kalau kita perajab begitu kan.
1: Iya.
0: Jadi dikasih aktivitas full seharian. Kemudian dikasih pengobatan secara medis juga, secara sosial juga, karena kan harus mengalihkan pikirannya. Karena kan tadi kan kalau enggak pakai narkoba kan tersiksa ya kan. Jadi harus ada bantuan obat-obatan biar badannya tidak kesakitan. Kemudian harus ada mengalihkan pikirannya biar pengen pakai itu biar teralihkan. Jadi malah jam 4, jam 5, setengah 5 dibangunkan untuk sholat subuh, kemudian olahraga, kemudian aktivitas, kemudian yang lainnya sampai malam lagi. Itu malah lebih ngeri daripada penjara kayaknya. Kalau penjara kan hanya tidur, makan, ya kan. Mungkin hanya sering. Tapi kalau di rehabilitasi

0: sih kan benar-benar iya
1: Dia
0: dia diasingkan, iya bukan diasingkan tapi dirawat secara khusus
1: betul
0: gitu
1: betul
0: biar ketika selesainya itu benar-benar dia pulih dan dia tidak menginginkan narkoba lagi, dia bisa tidak kesakitannya kalau tidak pakai narkoba, dan dia sampai di luar dia tidak menyebarkan ke orang kalau dia mau pakai narkoba. Jadi sudah mulai, jadi selain hukuman tuh sudah ada pemisahan begitu
1: Iya,
0: penanganannya gitu loh. Ya hukum
1: betul.
0: ya kalau memang dia tidak pakai, ya silahkan jalani hukumanmu gitu loh. Tapi kalau dia pemakai tanpa hukuman pun dia harus selayaknya kan disembuhkan ya,
1: Betul,
0: dipulihkan itu
1: iya.
0: dapatkannya program
1: Terima
0: rehabilitasi.
1: kasih
0: Jadi
1: tadi ya.
0: kalau
1: Oke.
0: dari hukumnya kita juga ada, dari rehabilitasinya juga ada, pencegahannya kita juga ada.
1: Oke, baiklah. Menarik, berarti memang rehabilitasi ini istilahnya bisa dibilang kayak membentuk ulang ya. Maksudnya membentuk ulang kebiasaan yang buruk sehingga dikembalikan lagi di posisi awal sebelum dia memakai.
0: Iya, karena kan
1: Oke.
0: kalau misalnya pemakai itu kan kadang namanya juga sudah jelek kan, Mas.
1: Iya,
0: Ya
1: betul.
0: kan,
1: Nama
0: nah,
1: baiknya juga
0: temannya kalau
1: sama.
0: yang pakai gitu kan. Nah, dia pun akan dampingi juga, didampingi ketika nanti selesai dari keluar dari tempat rehab, dia kembali ke masyarakatnya, dia kembali ke sekolahnya, belum tentu diterima.
1: Ya
0: Dia
1: itu
0: bisa down lagi kan,
1: ya
0: dia bisa down lagi, dia bisa pakai lagi kan. Nah itu
1: betul
0: pendampingannya juga harus ada, tetap ada, nggak dilepas. Oh selesai rehab sudah gitu, artinya kita didampingi bahwa jangan sampai dia relapse lagi. Karena kan orang kalau down, percuma gue sembuh di rehab tapi masyarakat nggak terima aku kan. Percuma gue sembuh kalau sekolah juga nggak terima aku lagi, teman-teman masih
1: betul
0: ngejauhin aku. Nah tetap didampingi bahwa kamu bisa kok melalui itu semuanya. Ya memang masa lalu seperti itu, tapi kan kamu sudah bisa tidak pakai lagi. Kamu
1: ya
0: sudah bisa untuk bersosialisasi dengan bagus.
1: betul
0: Otomatis kamu bisa mulai merintis dari awal. Nah pendampingan setelah rehab pun juga diperlukan. Karena kalau pecandu narkoba itu tidak bisa dikatakan sembuh. Dia hanya bisa dikatakan pulih. Karena kan
1: pulih
0: reseptornya sudah terbentuk tuh.
1: iya
0: Di sel sudah terbentuk bahwa pakai narkoba itu seperti dia rasanya. Itu tuh yang rawan dia untuk bisa relapse
1: kembali
0: lagi, bisa
1: lagi
0: pakai
1: ya.
0: lagi gitu.
1: Oke, berarti memang dorongan dari lingkungan itu sangat berpengaruh ya
0: Dukungan
1: setelah
0: penting sekali.
1: rehabilitasi itu berjalan.
0: Kalau
1: Oke,
0: dapat lingkungan jelek lagi ya berarti
1: iya, kena lagi.
0: otomatis dia sudah pernah pakai gitu ya, otomatis ya gampang lah
1: Gampang.
0: terjerumus lagi.
1: Aduh itu. Iya,
0: Nggak
1: benar-benar.
0: selesai-selesai lingkarannya
1: Nah, itu
0: lagi,
1: dia
0: Mas.
1: makanya. Oke, berarti memang lingkungan, membentuk lingkungan berarti memang harus benar-benar mencari lingkungan yang baik dan juga ya terlebih lagi ya itu tadi namanya ada dengan adanya Sobat Bersinar ini membuat lingkungan di sekitar tadi di sekolah
0: Ah,
1: ataupun
0: iya,
1: di lingkungan
0: lebih
1: rumah
0: sehat.
1: lebih sehat lagi. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Kak Lovi lagi nih.
0: Iya.
1: Nah, Kak Lovi, bagaimana sih cara membuat kampanye anti narkoba yang menarik di generasi muda sekarang itu?
2: Baik, kalau menurut saya, kampanye anti narkoba yang menarik untuk remaja yaitu yang pastinya harus dibuat secara kreatif dan buat dekat dengan kehidupan remaja.
1: Oke.
2: Jadi bukan hanya dengan ceramah atau dengan nasihat saja.
1: Iya.
2: Bisa dengan melalui media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, kemudian ada Facebook juga. Bisa juga dengan video pendek, cerita inspiratif, kegiatan sekolah, dan juga konten edukasi. Begitu. Kalau dari saya kampanyenya.
1: Oke, berarti kampanyenya banyak ya. Intinya karena pendekatannya anak muda yang
2: Iya.
1: emang suka sosial media,
2: Benar
1: jadi
2: sekali.
1: pembuatan kayak video kreatif dan lain-lain.
2: Iya.
1: Oke, berarti terus kalau sih sendiri buat video-video gitu nggak? Atau gimana? Dengan teman-teman?
2: Kalau saya sih ada video kreatifnya, cuman
1: Kreatifnya.
2: bukan tentang narkoba.
1: Oke.
2: Lebih ke video kreatif tentang kehidupan aja dengan Tuhan. Ada di
1: Oke.
2: Instagram saya, Andina Lovianti. Kalau mau
1: Iya,
2: dinonton, boleh
1: boleh banget.
2: dikunjungi saja
1: Nah, itu
2: Instagramnya.
1: buat teman-teman yang mau ngunjungin Instagramnya Kak Lovi itu tadi ya. Di mana Kak? Tadi?
2: @AndinaLovi garis bawah.
1: Oke, itu. Nah, memang menarik ya, maksudnya ketika anak-anak remaja sekarang, nggak apa lagi generasi sekarang, generasi apa ya?
2: Iya.
1: Generasi apa ya? Itu memang pendekatannya
2: Generasi.
1: emang beda dengan generasi kita
0: Benar.
1: ya. Yang generasi kita kan dikasih
0: Konvensional masih.
1: konvensional banget, iya kayak datang ini lewat apa namanya, pamflet juga bisa
0: Bang
1: dan
0: bisa.
1: lain. Tapi sekarang udah anak-anak sekarang dikasih kertas mah dibuat
0: Iya.
1: coret-coret gambar lah.
0: Bikin penuh-penuh tas saja
1: Bikin
0: ya.
1: penotasi ya, makanya betul. Oke, berarti memang ini juga perkembangan zaman juga Kak ya.
0: Benar.
1: Kita mengikuti zaman bagaimana BNN ini melihat istilahnya peluang di mana kita bisa mendekatkan kita
0: Jadi
1: ke
0: ke
1: generasi.
0: remaja.
1: Oke, baik. Nah, kita balik ke Kak Tanti lagi nih. Ada kenalan kah di medsos yang, oh sorry, ada nggak kenal kanal medsos sendiri yang infonya menarik buat remaja?
0: Memang kan kalau remaja banyak remaja banget nih.
1: Betul.
0: Kadang-kadang nih kalau Instagramnya BNN nih, terlalu instansi sekali kadang-kadang.
1: Ah, iya,
0: terlalu
1: iya tuh kan.
0: Instansi sekali. Anak muda lihat apa sih isi Instagramnya, apa sih isi Facebooknya, nggak asik banget gitu kan. Jadi kita arah pencegahan kita ini kalau yang untuk remaja memang sudah mulai memilahkan itu. Makanya kadang ada beberapa Instagram yang mungkin bukan punya instansi. Kata contoh kita bukan namanya bukan Instagram PNP Papua Barat gitu lah. Kita mulai memisahkan diri. Kalau di PNP Papua Barat itu yang untuk remaja itu namanya Generasi Bersinar _ PB. Nanti Lofi bisa lihat dengan teman-teman juga di situ. Itu isinya bukan kegiatan BNN ngapain aja enggak, tapi memang lebih ke asik. Oh, kita remaja tuh kegiatannya asik begini. Jadi lebih arahnya sudah berbeda. Jadi kita memisahkan kalau untuk remaja ya buatlah yang remaja banget,
1: remaja
0: ikuti
1: banget,
0: misalnya tren-tren TikTok apa, tren-tren IG apa yang lagi tren saat ini gitu kan. Kita masuk di situ.
1: Oke.
0: Terus kemudian kalau misalnya remaja kan tadi maunya video banget ya, kan video banget gitu ya, gadget banget gitu, bisa di IG-nya Ayo Bersinar, AYOK, kecil semua.
1: Ayo Bersinar,
0: Bersinar sama By Narkoba.
1: By
0: Ya, BYE, By Narkoba. Di situ lebih ke pakai aplikasi-aplikasi kita itu untuk menyampaikan pesan kayak video. Jadi video udah bukan video orang lagi, video EA sudah video yang kartun-kartun gitu. Jadi lebih semoga dengan itu, dengan gaya yang gaya penyampaian baru kan anak lebih iyo nih aku banget gitu kan, remaja banget. Jadi otomatis kalau mereka sudah bilang remaja banget, aku banget, mereka akan menarik dulu, minat dulu untuk menontonnya kan.
1: Betul, iya.
0: Ya, kan? Kalau sudah menontonnya berarti isinya juga akan lebih gampang mereka serap.
1: Setuju.
0: Beda kan kalau misalnya penyuluhan ya emang masih ada, konvensional itu masih ada. Karena kan kita interaksinya di penyuluhan itu kan mungkin lebih dapat.
1: Iya,
0: tapi kan hanya sekian persen kan. Setahun sekali mungkin ya, kalau kita ke sekolah ya. Tapi kan kalau dengan Instagram kan kita bisa setiap hari.
1: Setiap hari ya, betul.
0: Jadi sebarkan info bisa. Dan sewaktu-waktu mungkin saat ini yang gak merasa bahaya dengan narkoba akan fine-fine aja. Tapi kalau misalnya aku tahu, pengen tahu nih info sebenarnya vape ini ruginya apa sih, gak mungkin kan harus nunggu BNN datang baru mau tanya
1: vape-nya
0: apa. Nah, langsung searching aja di Instagram ya, kita pasti mereka ada vaping, ada makanya lebih ke video-video lebih remaja bisa terima dengan senang hati dan lebih mereka banget.
1: Lebih mereka banget, ya, iya betul.
0: Kita sudah cakap karena itu. Di tiga tadi ya, Generasi Bersinar PB, Ayo Bersinar dan By Narkoba. Nanti teman-teman bisa masuk di situ, bisa lihat-lihat. Kalau misalnya cocok, bagus, bisa disebarkan juga ya.
1: Betul.
0: Karena kan kita berharap bukan hanya kita sendiri yang bebas narkoba atau bisa bersinar, tapi lingkungan kita, teman-teman kita bisa bersama-sama untuk menghindar dari penyalahgunaan narkoba.
1: Oke, setuju banget. Berarti memang pendekatan dari PNN udah mulai ini ya, udah mulai banyak banget ya. Tadi Instagram juga ada 3 sampai ada 3 tadi, Generasi Bersinar PB, kemudian Ayu Bersinar dan By Narkoba. Dan keren sih menurut saya, maksudnya apa itu memang yang pengelola juga BNN sendiri atau bagaimana?
0: Kalau yang Bersinar PB itu BNPBB, kalau misalnya Ayo dan By Narkoba itu yang ngelola BNN pusat. Artinya bisa untuk general semua remaja yang ada di Indonesia ini. Udah arahnya memang sudah kalau remaja ya berarti begini nih model pencegahannya seperti ini.
1: Siap, baik. Berarti memang memanfaatkan teknologi ya kan?
0: Iya, benar.
1: Oke. Nah, kita beralih lagi ke Kak Lofi ini. Tadi berarti Kakak juga sudah menyebarkan dong apa namanya? Instagram dan sudah ya.
0: Sudah.
1: Nah, itu tanggapan teman-teman gimana? Apakah ada yang nge-follow atau cuman gitu aja?
2: Iya sih sebenarnya kalau saya menyebarkan di grup gitu kan, mereka kebanyakan cuma mengeret. Mungkin ada yang follow, ada yang like begitu. Tapi mungkin kebanyakan mereka like saja. Iya.
1: Ya mungkin karena masih masih awal kali ya. Jadi dia masih ini masih apa namanya? Video-video awal lah. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin semoga teman-teman bisa ikutin dan juga seenggaknya mereka juga tahu lah info-info apa aja soal. Baik. Kemudian Kak, di sekolah Kakak kan sebagai Kakak sekretaris OSIS.
2: Iya.
0: Penggede di sekolah.
1: Siap. Kakak kan di sekolah kan sebagai sekretaris OSIS ya, Kak?
2: Iya.
1: Nah, program apa yang akan Kakak Lofi buat untuk mencegah narkoba ini? Yakin.
2: Sebenarnya sudah ada beberapa program yang sudah kami jalankan. Contohnya itu seperti sosialisasi dari BNN ke sekolah gitu, sudah kami terima. Terus kalau berkunjung ke SMA Negeri 1 Manokwari, mm-hmm. pasti masuk ke dalam pendoponya tuh ada poster-poster tentang anti narkoba di situ.
1: Okay.
2: Itu juga okay. salah satu programnya kami, dan juga kita tuh membuat program yang positif agar mm-hmm. anak-anak ini atau sisa-sisa SMA Negeri 1 Manokwari itu tidak beralih kepada hal-hal yang negatif. Contoh mm-hmm. kegiatan positifnya itu seperti class meet. Di situ okay. kami membuat kegiatan yang sesuai dengan kehidupan sekarang, yaitu seperti e-sport. E-sport mm-hmm. itu kan perlombaan game yeah, online,
1: game online yeah.
2: Yeah. Futsal dan juga basket. Intinya kami okay. mengembangkan bakat dan minat teman-teman mm-hmm. dengan cara yang positif gitu.
1: Okay, baik.
2: Dan menurut saya pencegahan narkoba itu tidak hanya pencegahan narkoba dengan memberitahukan bahayanya, tapi kita juga harus menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman serta menyediakan kegiatan positif bagi teman-teman kita semua, begitu.
1: Oke, baik. Berarti memang nggak sekedar apa ya, istilahnya itu kayak materi-materi belaka ya, tapi yeah. kita juga menciptakan lingkungan yang positif. Seperti tadi class meet, kemudian juga memberikan materi-materi juga, kayak gitu. Oke, baik. Keren ya, berarti memang sudah diterapkan ya
2: yeah.
1: di sekolah SMA 1 terlebih ya. Oke, keren. Nah, kita ke Kak Rangga lagi nih. Mungkin apakah ada pesan untuk anak muda di Papua Barat terkait penjagaan diri atau mungkin terkait topik ini?
0: Oke, buat adik-adik, mm-hmm. remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA, jika kalian suatu saat menghadapi bingung atau merasa bagaimana sih harus penyalahgunaan menghindari gitu loh, apakah saya harus ikut, apakah saya harus menghindar, coba ingat apapun yang iming-iming mereka tentang katanya pakai narkoba itu begini-begini ya, terus apa kalau pakai narkoba itu nanti akan dijauhi teman kalau nggak ikut, apapun yang akan kalian lakukan itu tidak akan sebanding kalau taruhannya adalah masa depan kalian. Ya kan, entah itu hanya persahabatan yang ingin kamu perjuangkan atau ingin nama baik atau anggap dianggap keren dengan pakai narkoba dan keren itu yang kamu menangkan, tapi itu tidak akan sebanding kalau masa depan kamu yang akan menjadi taruhannya. Karena kalau siapa pakai narkoba, pecandu narkoba, tetap masa depan kamu tidak akan sampai di sana.
1: Oke, baik. Berarti memang buat teman-teman tuh seenggaknya hindarilah narkoba, jangan cukup tahu aja yeah. apa namanya dampak-dampaknya aja, nggak perlu sampai terjerumus ke dalamnya gitu. Nah, kita kembali ke Kak Alvin.
2: Yeah.
1: Nah, kalau Kak Alvin sendiri untuk menyampaikan satu pesan kepada seluruh remaja yang ada di Papua Barat ini tentang narkoba, apa pesan dari Kak Alvin?
2: Pesan saya untuk seluruh remaja di Papua Barat ini yaitu pertama jangan coba-coba narkoba. Tolong jauhi narkoba dan gunakan masa muda kalian untuk mengejar cita-cita kalian. Mulai dengan belajar, kegiatan positif, mengembangkan minat dan bakat, serta membanggakan orang tua dengan prestasi yang baik. Ya. Karena apa yang kita tabur di saat muda itu akan kita tuai saat tua.
1: Okay, jadi gitu.
2: Jadi kalau bukan kita yang membangun Papua Barat ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Papua Barat untuk semua, semua untuk Papua Barat.
1: Iya. Siap-siap boleh.
0: Sobat bersinar banget kan?
1: Sobat bersinar banget itu makanya. Oke. Enggak salah berarti ya BNN menunjukkan Lovi sebagai salah satu sobat bersinar ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak buat Kak Tanti. Terima kasih buat Kak Lovi. Semoga di sekolahnya dan juga teman-teman sobat bersinar yang lainnya tetap semangat, tetap menjaga apa namanya? Pesan dari kakak-kakak BNN, semoga apapun yang disampaikan diterima oleh teman-teman juga dan juga masyarakat luas, supaya kita nih Papua Barat terlebih ya terjauhi dari yang namanya narkoba atau penyalahgunaan narkoba tadi ya. Dan terima kasih buat Kak Tanti juga sudah

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan

0: Rosalian Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
0: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2 informasi di Info Pro 2. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi menyepakati penguatan kemitraan strategis ke

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu...

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Beb, kamu udah vaksin belum?
3: Belum, gak sempat.
2: Kamu udah vaksin belum?
3: Belum, aku kurang enak badan.
2: Nah, sekarang udah vaksin belum?
3: Belum, nunggu ada temennya.
2: Kamu udah vaksin belum?
3: Belum, lagi gak mood.
2: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
3: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
2: Kamu udah bosan hidup belum?
3: Belum, aku sayang kamu tahu.
2: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah,

please tetap menemani teman Prodo hingga pukul 12 nanti. Dan saya Vera Sinaga undur diri dari ruang dengan teman Prodo. Lepas Vera yang dinas nanti bakal ada Justi yang akan menemani di debat yang kedua.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manu.

0: Bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
5: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
4: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
6: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Info Produ FM.
4: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna

0: hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar, bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: has been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut.

Selamat siang teman terbaik Pro 2. Senang sekali Justi kembali menyapa kamu di edisi santai siang hingga sore ceria kali ini. Hari ini hari apa ya? Ya, edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Teman terbaik Pro 2, saat ini kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Pro 2 Hitlist masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan nih teman terbaik. Baru saja hadir di ruang dengar kamu lagu dari Vionita dengan judul lagu Ahli Bermain Cinta. Setelah ini akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha, dan Ariel Noah dan Raisa dengan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, serta lagu dari NPD Sempurnanya Aku. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan bisa menemani kamu dan memberikan semangat buat kamu nih yang lagi beraktivitas di Kota Manokwari. Kalau sepanjang mata Justi memandang langit Manokwari siang hari ini cerah sekali. Semoga kamu yang lagi beraktivitas pun dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu ya teman terbaik Pro 2. Ya itu dia teman terbaik Pro 2. Pro 2 Hitlist masih akan hadir menemani kamu hingga nanti pukul 12.00 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting,
2: Portugal,
0: kita holiday.
2: Portugal, a seleção chegou.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Kita dengar cerita 1, 2, 3, 4.

0: Santai Siang Pro 2 Manokwari.
1: Pro 2 FM,

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhir.

0: sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

97,8 FM Pre2, teman terbaik kamu, teman terbaik, informasi untuk kamu nih. Kemampuan berbicara di muka umum atau public speaking dapat menjadi bekal penting untuk bagi pelaku UMKM. Keahlian ini membantu pengusaha membangun kepercayaan diri untuk memperluas peluang bisnis. Pengusaha sering berfokus pada mengembangkan produk hingga melupakan komunikasi di sekitar mereka atau di lingkungannya. Padahal public speaking dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Dilansir dari berbagai laman UMKM Go.id, teman terbaik Pro2, kamu bisa mendapatkan manfaat dari public speaking. Ketika kamu memiliki kemampuan public speaking, kamu bisa mendapatkan manfaat sebagai berikut nih. Yang pertama, memudahkan menggait pelanggan, mempermudah mengatur pekerja, membuka peluang relasi bisnis, mempermudah mendapatkan pendanaan, dan pengusaha menjadi wajah merek. Pelaku UMKM dapat terus meningkatkan komunikasi atau kemampuan komunikasi melalui berbagai pelatihan. Keahlian tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis. Nah, selain itu teman terbaik Pro2, sensasi makanan pedas sering dianggap memiliki kepuasan tersendiri. Kebiasaan sejak kecil mempengaruhi selera makan pedas. Cabai dan sambal menjadi bagian dari kuliner budaya Indonesia. Tubuh bisa terbiasa hingga mencapai level pedas lebih tinggi. Banyak orang heran mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat. Sensasi panas dari makanan pedas ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi pecinta kuliner ekstrim ini. Apalagi sebagian masyarakat memiliki kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil, membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Apapun tipe orang yang makan, memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajah berbagai rasa. Dan hampir seluruh di wilayah Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah dan beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Setuju gak sih? Setuju banget. Nah, teman terbaik Pro2, sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin yang tergandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata sering keluar saat menikmati hidangan tersebut. Nah, ada beberapa alasan menarik nih yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Di mana yang pertama, sensasi adrenalin yang membuat kenikmatan tersendiri. Sedangkan yang kedua, warisan budaya makan dari kebiasaan kecil. Dan ketika lidah mulai kebal dengan rasa panas. Dan yang terakhir, karena mengikuti tren yang sedang viral. Rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral menjadi alasan kuat kenapa kuliner pedas sangat diminati. Nah, jadi apakah kamu tim pecinta cabai atau kelompok yang himpun dari rasa pedas membakar? Kalau Justi mah yang standar-standar aja ya kan, kayak ada cabai atau sambal, okay. Kalau nggak ada ya udah, ya kan. Tapi itulah beberapa alasan kenapa sih makanan pedas itu banyak digemari banyak orang.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Berlinen. Mas intanya terkenang

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Come on, man.
1: Please deh.
0: Hari gini,
1: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia,
0: siapa lagi?
1: Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih.
0: Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keminggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah.
1: Secara lagi ngetren, man.
0: Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari IYD.
1: Hah, apa?
0: Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah loh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

Ivan Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

sisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

nanti dengan jenis ikan lain yang lebih terjangkau, wortel, bawang putih, bawang bombay, dan telur yang di bawah hanya atau diambil bagian putihnya, dan garam serta merica. Kemudian direbus terlebih dahulu kentang dan ditumis, tumis bawang bombay bersama bawang-bawang yang tadi, kemudian tumis lagi kentang, lalu tuangkan telur ke dalamnya. Setelah itu bisa ditambahkan daging dan tumis hingga matang. Dan omelet kentang pun siap dimakan. Kalau sebelumnya kan ada olahan ayam yang dicampur dengan jamur. Nah, kamu bisa, akan tetapi sekarang juga ada makan siang, menu makan siang berbahan dasar jamur sendiri. Di mana jamur yang dipakai biasanya akan jamur apa aja, tapi yang lebih nikmat biasanya ada jamur tiram. Nah, selain itu, setelah itu suwir jamur setelah sesuai dengan selera dan siapkan bahan lainnya. Bahan yang kamu butuhkan ya seperti biasa, seperti bawang putih, cabai merah, garam, dan lada bubuk. Kemudian agar lebih bisa bervariasi, ditambahkan dengan orak-arik telur. Cara membuatnya serupa dengan tumis pada umumnya, sehingga orak-arik jamur cukup mudah untuk dimasak sebagai menu makan siang. Nah, ada juga nih teman terbaik Pro2, sup sayap ayam. Nah, diantara kamu pasti ada yang menyukai ayam berupa sayap nih, daging ayam berupa bagian sayap. Sebagian orang mungkin menyukai olahan sayap apapun itu, termasuk sup ayam, sup sayap ayam. Nah, cara membuatnya juga tidak rumit teman terbaik. Kamu hanya perlu menumis bumbu dan merebus sayuran sampai matang di dalam airnya yang mendidih. Siapkan terlebih dahulu bahan-bahan berupa sayap ayam, wortel, kol, buncis, kentang, minyak, merica bubuk, bawang putih, dan bawang merah. Lalu tumis bawang bumbu-bumbuan dengan seperti tadi, bawang dan bawang merah dan bawang putih. Lalu masukkan ke dalam panci berisi air mendidih. Dan setelah itu tambahkan potongan sayur, sayap ayam yang sudah disiapkan untuk direbus. Beri air kaldu untuk merebus ayam. Lalu tunggu sampai sop matang. Nah, itu dia teman terbaik Pro2, informasi menu makan siang buat kamu nih yang sederhana tapi mengenyangkan pastinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Hah? Emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
7: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sebentar, besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman terbaik Pro 2, Jannik Sinner melangkah ke semifinal Wimbledon setelah mengalahkan Jan Lennon Struff dalam 3 set secara langsung. Di mana petenis nomor 1 dunia itu kini beranjak 2 kemenang lagi untuk mempertahankan gelar juaranya di turnamen Grand Slam tersebut. Sinner menundukkan Struff dengan skor 7-5, 7-6, 6-3 di lapangan One All England Club di London pada Selasa 7 Juli 2026. Petenis Italia itu berhasil mengamankan kemenangan dalam waktu 2 jam 35 menit. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Indonesia mengirim 3 tim untuk bersaing di FIBA 3x3 Challenger Batam Stop 2026, di mana ajang tersebut berlangsung pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2026. Tiga tim Indonesia yang akan tampil dengan identitas berbeda pada ajang ini. Mereka yang membela Indonesia adalah tim Balige, Waisai, dan Ambon. Wakil Indonesia ini mayoritas diperkuat pemain-pemain dari klub IBL Indonesia. Misalnya Muhammad Aimane Garudi Arif dan Justin Jaya Wijanto yang selama ini perkuat Tangerang House. Pemain lain ada Dovula memperkuat Pacific Chaser Surabaya di IBL Indonesia, Aven Ryan Pratama dan Kevin Moses Putra Poitirai membela Kasatria Bengawan Solo. Sedangkan Junior Eric Ibrahim membela Dewa United dalam IBL kompetisi IBL Indonesia dan Daniel Salamena tercatat sebagai pemain Rans Simba Bogor. Pemain terpilih berdasarkan pantauan Badan Tim Nasional. Pemilihan juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tim secara keseluruhan. Selain itu, teman terbaik Pro 2 tim voli putri U18 Indonesia sukses menutup penampilannya di AFC U18 2026 dengan kemenangan atas Mongolia pada laga perebutan peringkat ke-7 di Nakhon Ratchasima, Thailand pada Selasa 7 Juli 2026. Skuad Merah Putih menundukkan Mongolia dengan skor 3-1. Setelah sempat kehilangan set pembuka, Indonesia lebih dulu takluk 22-25 di set pertama, namun Arimbi dan rekan-rekannya mampu bangkit dan mengubah jalannya pertandingan. Set kedua menjadi titik balik dengan permainan lebih rapi dan yang membuat Indonesia menyamakan kedudukan usai menang 25-20.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Produ FM. Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan. Tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Teman terbaik Pro 23 petinju Indonesia berlaga di hari ketiga ajang Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Laga digelar di Basket Hall Senayan, Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Sayangnya satu petinju tuan rumah harus menelan kekalahan setelah kalah mutlak 5-0 dari lawannya. Pangeran Fabrizio Lani membuka laga tuan rumah saat bertanding di kelas bantamweight 55 kg melawan Motas Muhammad Al-Masale dari Yordania. Pangeran menang 5-0 dengan skor 27-30 dari seluruh hakim. Sementara wasit berasal dari Aljazair yaitu Lazizi Antem. Anugrah Tri Sandi Nugroho turun di kelas flyweight 47 hingga 50 kg menghadapi Jung Soo Choi dari Korea Selatan. Choi memenangkan pertarungan dan sementara Joshua Tony Martis Lahin bertarung di kelas lightweight 60 kg melawan Nawaf Gaswani dari Arab Saudi. Joshua sukses meraih kemenangan dan selanjutnya Joshua akan menghadapi petinju Singapura dari Ishak Muhammad Faiz di perempat final, sedangkan Pangeran ditantang petinju Kazakhstan Elior Rustamov.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on Podcast. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
5: Apaan sih? Belum.
6: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
4: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangan.

Teman terbaik Pro 2, informasi seputar entertainment buat kamu. Anggota grup K-pop Twice, Sana, diwartakan akan membintangi film produksi bersama Korea Selatan dan Jepang dengan judul sementara Nyanyi. Nah, menurut Sharon Sompi, pada Rabu, JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Sana mengkonfirmasi berita tersebut, menyatakan bahwa Sana akan menjadi pemeran utama film Nyanyi, di mana peran dalam film itu akan menandai debut acting Sana sejak mulai berkarir di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota Twice pada 2015 lalu. Proses syuting film itu dikabarkan akan mulai di Jepang pada perwaktu kedua tahun 2026. Menurut laporan Chosun Daily, film Nyanyi akan disutradarai oleh Kwang Hyuk Chan dan proses produksinya ditangani oleh Chox Anvio dan perusahaan Jepang Jakon. Selain itu, teman terbaik Pro 2, grup band skate punk asal Jakarta Mensiner kembali ke panggung musik lewat single anyar berjudul Kembali setelah vakum 3 tahun. Dalam pers yang diterima di Jakarta pada Selasa, lagu yang nyaris atau lagu yang dirilis pada 2 Juli 2026 ini sudah didengarkan lebih dari 3.000 pendengar hanya dalam kurun waktu 36 jam sejak peluncuran di berbagai platform digital. Single ini merepresentasikan perjalanan emosional band yang sempat terhenti, sementara liriknya berbicara tentang jatuh, kehilangan arah, dan akhirnya bangkit dengan semangat baru. Menjadi refleksi atas pengalaman vakum yang mereka jalani sekaligus simbol keberanian untuk melanjutkan langkah. Vokalis sekaligus gitaris Ahmad Alwanda Manik mengatakan bahwa single ini merupakan cermin perjalanan band serupa manifesto tentang keteguhan dan komitmen untuk terus berkarya. Formasi terbaru Mensiner terdiri atas 4 personel utama, yaitu Ahmad Alwanda Manik sebagai vokalis sekaligus gitaris, Aga Satria Prabowo sebagai gitaris utama, Nero Riansyah sebagai bassis sekaligus vokal latar, serta Agung Batiar sebagai drummer. Keempat personel ini menjadi energi baru yang lebih matang sekaligus memperkuat identitas musik Mensiner sebagai band skate punk yang konsisten menyuarakan keresahan sosial.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Rune FM, teman terbaik kamu.

yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik.

0: merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
1: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 nih. Aktor Korea Selatan Song Kang menjadi sosok perfeksionis dalam drama mendatang yakni Four Hands to Sonatas. Dikutip dari Sonpi pada Selasa 7 Juli 2026 memerankan sosok Kang Bi Oh

Ia menjadi sosok yang selalu berada di peringkat atas baik dari akademik maupun kemahirannya memainkan alat musik piano. Dalam drama yang menggambarkan persahabatan, cinta, persaingan, dan pertumbuhan para pemuda yang bertemu di sekolah menengah seni, Kang Bio mendedikasikan diri untuk latihan tanpa henti. Kemampuan yang biasa dengan ketekunan dan kerja keras Bio, akhirnya diakui musisi klasik ternama di Korea Selatan dan luar negeri meski masih menginjak 17 tahun. Ya, meski memiliki prestasi yang gemilang, rupanya ia menyimpan kerinduan dalam lubuk hati yang belum terpenuhi, yakni tidak sekalipun mendapatkan pujian dan apresiasi dari orang yang didambakan, yakni sang kakek, yang merupakan konduktor ternama dunia. Ia pun bertekad untuk terus bekerja keras, berlatih, dan fokus pada piano. Namun kehidupannya berubah saat bertemu dengan murid pindahan Choi Jeong-yo yang diperankan oleh Lee Jun-yong. Choi Jeong-yo dengan mudah melampaui semua yang telah dibangun oleh Kang Bio selama bertahun-tahun, memaksakannya untuk menghadapi keterbatasan yang belum pernah dialami sebelumnya, sekaligus membuka pintu ke dunia yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Nah, selain itu, teman terbaik Pro 2, Harry, penyanyi asal Inggris nih, sekaligus

0: turut di Wembley pada tahun lalu. Pada tur konser Together Together terakhir yang dilaksanakan pada Sabtu malam, sekitar 80 ribu penggemar memadati Stadion Wembley untuk menikmati lagu-lagu dari album terbaru Harry Styles, yakni Kiss All The Time, Disco, occasionally seperti Aperture dan Dance No More, serta jumlah lagu favorit seperti Adore You, Watermelon Sugar, dan Music for Sushi Restaurant. Menjelang akhir konser, Harry Styles juga memberikan penghormatan mengenang perjalanan bersama anggota One Direction. Setelah menyelesaikan konser di Wembley, Harry Styles akan melanjutkan tour Together Together ke Sao Paulo, Brasil pada 17 Juli 2026 mendatang. Selanjutnya, Harry juga dijadwalkan memulai residensi sepanjang 30 pertunjukan di Madison Square Garden mulai Agustus.
1: FIFA World Cup tahun 2026.
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: Produ FM.
5: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
6: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
6: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih.
7: Het hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda.

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, gulit bukan hanya hebat.

setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah Siklus Info Pro 2. Empat senias Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Academy of Motion Picture Arts and Science atau AMPAS, organisasi yang setiap tahun memberikan penghargaan Oscar. Mereka adalah Amelia Hapsari, Kamila Andini, Retno Rati Damayanti, dan Yulia Evina Bara. Kabar tersebut disampaikan melalui media sosial Badan Perfilman Indonesia. Keanggotaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi mereka di industri perfilman sekaligus menandai peran sineas Indonesia di panggung sinema dunia. Amelia Hapsari dikenal sebagai sutradara dan produser film dokumenter dengan pengalaman panjang di berbagai bidang. Ia berkarir sebagai jurnalis radio di Beijing hingga memimpin rumah produksi Nirbala di Timor Leste. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang.

yang akan mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Ke-45 pelajar tersebut merupakan hasil seleksi dari sekitar 130 peserta yang mendaftar secara daring. Proses seleksi diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kabupaten Teluk Bintuni yang melibatkan tim pemeriksa kesehatan di RSUD serta personel Brimob Polri. Dari hasil seleksi SMA Negeri 1 Bintuni menjadi sekolah dengan jumlah peserta terbanyak yang lolos yakni 29 siswa. Selanjutnya ada SMA Negeri 2 Bintuni sebanyak 5 siswa, SMK Negeri 1 Bintuni 7 siswa serta masing-masing 1 siswa dari SMA Muhammadiyah Bintuni, SMA YPPK Sane Wesien dan SMA Harmony School Terpadu. Pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Teluk Bintuni Sawal Halim mengatakan proses pendaftaran dibuka bagi seluruh SMA dan sederajat di Teluk Bintuni, namun hanya beberapa sekolah yang mengirimkan siswanya hingga mengikuti seleksi sampai penentuan petugas pengibar bendera. Ia juga menjelaskan dari 45 peserta yang dinyatakan lolos, nantinya akan dipilih untuk mengisi formasi 17 dan formasi 8, sementara formasi 45 akan diperkuat oleh personel TNI dan Polri.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
2: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik
1: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu, Produe FM.
6: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan edukasi yang dilakukan BPOM secara berkelanjutan mulai memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pelaku usaha. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saat membeli produk. Nurul juga menjelaskan bahwa salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan prinsip ceklik, yakni memeriksa terlebih dahulu kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Ia menilai peran masyarakat sangat penting dalam mendukung terciptanya peredaran obat dan makanan yang aman. Semakin teliti masyarakat memilih produk, semakin kecil pula resiko penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Kodum 1801 Manokwari terus mempercepat pembangunan koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Komandan Kodim 1801 Manokwari Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE pada Selasa 7 Juli 2026 di ruang kerjanya mengatakan untuk Kabupaten Manokwari ditargetkan pembangunan 75 unit gedung koperasi yang tersebar di 75 kampung dan kelurahan. Hingga saat ini sebanyak 23 gedung telah selesai dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026 mendatang. Menurut Dandim, kondisi geografis Papua Barat menjadi tantangan tersendiri dibandingkan di daerah lain di Indonesia. Meski demikian, pihaknya tetap optimis seluruh pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu agar manfaat program pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. Ia juga menjelaskan pada tahap awal pembangunan difokuskan di 75 titik yang telah ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria seperti jumlah penduduk, ketersediaan tenaga kerja, serta kondisi distribusi material. Sejumlah bahan bangunan seperti kaca dan besi masih harus didatangkan dari Pulau Jawa, sedangkan batu, pasir, semen, dan kayu memanfaatkan material yang tersedia di wilayah setempat. Pembangunan ini juga melibatkan tenaga kerja lokal sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dandi menambahkan kendala utama yang dihadapi adalah minimnya tenaga ahli, khususnya untuk pekerjaan pembersihan dan pemasangan rangka atap baja. Karena itu, tenaga terampil masih didatangkan dari luar Pulau Papua. Saat ini, personel TNI bersama masyarakat terus bekerja siang dan malam agar seluruh sisa pembangunan dapat diselesaikan sesuai target pada Agustus 2026 mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi

0: kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
3: Teman terbaik kamu.
4: Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
5: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.

dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Produ FM. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
5: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: Vitinho. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Yes, aku berhasil. Aku juara. Aku yang terhebat. Bangga tapi jangan sombong, bekerja keras tapi jangan terpaksa, bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Telepon kamu bunyi tuh.
7: Oh iya. Halo?
8: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
7: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
8: Jadi jaki bulan lebaran nanti, Nak.
7: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
8: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
6: Kenapa, Ton?
7: Itu ibu saya suruh pulang.
6: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
7: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
6: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
7: Ma.
9: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
7: Ma.
10: Tono? Kamu pulang, Nak? Rindu sekali Mama, Nak.
7: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
8: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu. Try

Teman terbaik Pro 2, Carolina Muchova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada Selasa 7 Juli 2026. Kemenangan itu membuka peluang peluangnya berhadapan dengan Coco Gauff pada babak empat besar turnamen Grand Slam di lapangan rumput tersebut. Muchova menang 7-6, 6-4 dalam pertandingan yang berdurasi 1 jam 40 menit itu di lapangan One All England Club London. Hasil itu mengantarkannya ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Real Sociedad memperpanjang kontrak pelatih Pellegrino Matarazzo hingga akhir musim 2027-2028. Keputusan itu diberikan setelah performa positif tim sepanjang musim lalu. Kontrak baru diberikan setelah Matarazzo sukses membawa Real Sociedad dengan meraih gelar Copa del Rey di mana La Real mengalahkan Atletico Madrid melalui adu penalti pada laga final.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: Makan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya.
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik.

Teman terbaik Pro 2 prestasi World Climbing Series 2026 menjadi bagian dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia tersebut, Indonesia meraih 4 medali, salah satunya medali emas. Sekretaris Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menjelaskan bahwa setelah ajang di Krakow, para atlet langsung berangkat ke Prancis untuk mengikuti World Climbing Series Chamonix 2026, di mana keberhasilan di Krakow, sebut Bayu, menjadi motivasi untuk melanjutkan prestasi dalam ajang yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Dan selain itu, petenis Novak Djokovic memastikan langkah ke semifinal Wimbledon setelah menundukkan Felix Auger Aliassime lewat laga dramatis. Hasil tersebut membawa pria asal Serbia itu menembus babak 4 besar Wimbledon untuk ke-15 kalinya. Pertandingan perempat final tersebut berlangsung di lapangan utama All England Club London pada Rabu 8 Juli 2026. Duel selama 5 jam 15 menit itu menjadi perempat final terlama sepanjang sejarah turnamen

Grand Slam lapangan rumput. Wow. Laga selesai tepat di pukul 22 lebih 52 menit waktu setempat, 8 menit sebelum batas waktu pertandingan pukul 23.00 diberlakukan. Djokovic berhasil meraih kemenangan dengan skor 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. 3 set terakhir dimainkan dengan tahap lapangan yang tertutup, suasana pertandingan yang semakin meriah sepanjang fase penentuan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2, budaya Indonesia sangat unik karena perpaduan keberagaman suku dan kepercayaan. Mulai dari ritual sakral seperti upacara ngaben di Bali, upacara manene di Toraja yang mengganti pakaian jenazah, hingga suku Dani Papua yang memiliki tradisi ikipalin atau potong jari sebagai tanda duka. Keunikan budaya Nusantara ini mencakup beberapa tradisi dan warisan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada seni pertunjukan dan musik, di mana salah satunya adalah pertunjukan Reog Ponorogo dengan topeng singa raksasanya, serta bambu angklung dan gamelan dari Jawa yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kalau tradisi pemakaman seperti tadi tuh ada manene, sekarang masih juga di Tanah Toraja, Rambu Solo, Sulawesi Selatan, merupakan upacara pemakaman yang memakai daya tarik wisata karena kemegahan dan prosesinya yang memakan waktu berhari-hari. Kalau keberagaman uji ketangkasan, ada tradisi fahombo atau lompat batu dari Nias, di mana para pemuda harus melompati susunan batu yang dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Nah, selain itu ada karya seni kriya, yaitu tradisi atau kain batik, kain tradisional dengan motif khas dari berbagai daerah dengan yang proses pembuatannya telah diakui oleh UNESCO. Keberagaman dan kekayaan tradisi ini menjadi identitas sosial yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Jadi teman terbaik Pro 2, buat kamu, mari sama-sama menjadi anak muda yang berbangga, banggalah menjadi anak Indonesia, karena kebudayaan dan tradisi-tradisi luar biasa yang kita punya di daerah kita pastinya. Kalau dari suku Aceh, suku Gayo di Aceh, ada tari saman, tarian tradisional yang terkenal dengan gerakan tepuk tangan yang cepat dan harmonis.

0: teman bro dua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong.

bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.

Ya, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih 59 menit nih teman terbaik Pro 2. Tandanya tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Teman terbaik Pro 2, terima kasih ya atas kebersamaannya, tentunya Justi masih akan hadir kembali di ruang dengar kamu di hari atau di edisi siaran hari-hari berikutnya. Dan selamat sore, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat beraktivitas, dan semoga hari kamu menyenangkan teman terbaik Pro 2. Jika malam kamu bakal ditemanin bareng Kak Susan, tentunya Kak Susan akan hadirkan informasi-informasi menarik ya di cerita penutup hari. Dan ya, teman terbaik Pro 2, Justi pamit. Namun sebelumnya kita akan bergabung bersama Program 1 RRI Manokwari untuk menantikan berkumandangnya azan maghrib di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Terima kasih dan sampai jumpa teman terbaik Pro 2.

Thank you all.

الله أكبر الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Bruno, masih bareng Susan di sore ceria kamu-kamu menuju ke malam ya. Kamu-kamu bakalan ditemani Susan dengan rangkaian informasi seputar wisata. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Prodomo Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwork Land. Yay!
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Pro2 FM.
4: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
5: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
6: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

teman-teman Truida masih di jalurnya program anak wari, masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu ya di sore ceria kali ini. Nah, informasi wisata kita nih datangnya di momen libur sekolah ya. Teman Produa ini kembali jadi penggerak konsumsi masyarakat di berbagai daerah. Momentum libur sekolah ini memperkuat aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan juga usaha lokal. Peningkatan mobilitas wisatawan ini turut mendorong

transaksi berbagai sektor usaha, dan dampaknya dirasakan hotel, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM. Menurut ekonom dan guru besar Universitas Airlangga, Rama Gafmi, dampak ekonomi tidak tersebar merata di seluruh daerah, manfaat terbesar masih dinikmati di kawasan tujuan wisata populer. Pemerintah perlu memperkuat potensi ekonomi setiap daerah, dan hilirisasi produk lokal dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, melihat dampak itu melalui peningkatan okupansi hotel. Destinasi favorit mengalami lonjakan kunjungan selama libur sekolah. Perubahan pola belanja wisatawan selama liburan sekolah, masyarakat lebih mengutamakan efisiensi tanpa mengurangi pengalaman berwisata. Kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk menjaga momentum tersebut. Langkah itu diharapkan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap

0: moto Tumbang Satu Ganti Dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, teman Pro 2, NASA secara resmi mengalihkan kepemilikan sekitar 105 acre atau sekitar 40 hektar lahan berhutan di Goddard Space Flight Center, Maryland. Mengetahui pelaman resminya pada 8 Juli 2006, lahan itu diberikan kepada Patuxent Research Trafford. Penyerahan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas kawasan konservasi satwa liar di Amerika Serikat. Lahan tersebut sebelumnya dikenal sebagai area 400 di kompleks Goddard Space Flight Center. Kini kawasan itu jadi bagian dari blok hutan utuh terbesar yang membentang di antara Washington dan Baltimore. Patuxent Research Trafford merupakan satu-satunya kawasan swaka marga satwa hias yang didirikan khusus untuk mendukung penelitian satwa liar. Selain kegiatan penelitian, kawasan tersebut juga dimanfaatkan untuk rekreasi seperti berjalan kaki, bersepeda, berkuda, memancing, dan berburu. Direktur Goddard Space Flight Center Jamie Dunn mengatakan NASA senang mendapatkan penyerahan lahan itu untuk mendukung pelestarian lingkungan. Menurutnya, konservasi yang dilakukan oleh US Fish and Wildlife Service akan membantu menjaga bumi bagi generasi mendatang. Area 400 sebelumnya digunakan NASA untuk penelitian propulan roket sejak dekade 1960-an. Seiring berpindahnya aktivitas riset ke fasilitas lain dan penyedia komersial, kawasan tersebut tidak lagi dimanfaatkan secara aktif. NASA dan US Fish and Wildlife Service mulai membahas proses pengelolaan lahan sejak 2021. Sebelum dialihkan, kawasan itu masih didominasi hutan dengan hanya sebagian kecil area terbuka yang berisi sejumlah bangunan pendukung. NASA juga telah membongkar seluruh bangunan, jalan, dan jaringan utilitas sebagai bagian dari penutupan lokasi. Demikian Info Pro 2.

0: Loh, telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Ya, Taman Proda masih di jalurnya Proda Manokwari dan masih di Jaga Malam ya. Selanjutnya informasi dari Paramount yang memajukan jadwal perilisan film jadi 25 Juli 2006 di Paramount Plus menggantikan rencana awal penayangan di bioskop pada 9 Oktober. Film ini dibintangi Eric Nam sebagai Aang, Dave Bautista sebagai Taga, Jessica Martin sebagai Katara, Roman Saragosa sebagai Sokka, Stephen Yeung sebagai Zuko, dan Dion Guan sebagai Top. Aang bersama teman-temannya mencari kekuatan kuno untuk menyelamatkan budayanya. Sementara film ini jadi proyek perdana Avatar Studio.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Mbak, berhenti Mbak, berhenti.
4: Iki opo lho? Aku meh digawone ngendi iki?
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
4: Tapi Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
4: Mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
4: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
4: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
4: Wadudu, ojo toh bu, pieng ku anak ku foto semuanya.
5: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves.
6: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Teman Pro 2, Sana Twice akan debut akting lewat film Korea Jepang Nyanyi. Sana ini akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi yang jadi proyek akting pertamanya setelah 11 tahun berkarir sebagai anggota Twice. Film tersebut akan menampilkan aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama pria, dengan proses syuting dijadwalkan berlangsung di Jepang pada paruh kedua tahun ini. Setelah debut bersama Twice pada 2015 di bawah GP Entertain, Sana memperluas aktivitasnya di dunia hiburan melalui proyek film tersebut.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

2022, Spotify masih menjadi platform streaming musik terbesar di dunia dengan sekitar 515 juta pengguna. YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Tencent Music, dan SoundCloud turut bersaing dengan jutaan pengguna aktif. Pertumbuhan layanan streaming mencerminkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam menikmati musik digital secara praktis dan legal. Layanan streaming musik semakin jadi pilihan utama masyarakat untuk menikmati lagu di era digital. Pertumbuhan industri musik turut didorong peningkatan pendapatan dari layanan streaming. Spotify masih memimpin sebagai platform streaming musik dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia. Sejumlah platform lain termasuk Tencent Music juga mencatat basis pengguna yang terus bertambah. Beberapa platform streaming musik terpopuler berdasarkan jumlah rata-rata penggunanya bakal kita bahas ya teman-teman, jadi tetap di jalurnya Prodomo Fare.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
4: Teman terbaik kamu.

teman program masih di jalurnya program Manokwari, kita bakalan bahas ya. Beberapa platform streaming musik terbesar di dunia. Yang pertama pastinya Spotify ya. Spotify ini jadi platform streaming musik terbesar dengan sekitar 515 juta pengguna di berbagai negara. Dan layanan ini didirikan pada 2006 di Stockholm, Swedia, serta memiliki kantor pusat di London. Spotify tersedia di 184 negara dengan koleksi lebih dari 82 juta lagu. Pengguna dapat memilih layanan gratis atau premium yang menawarkan musik tanpa iklan dan putar tanpa batas. Ada juga YouTube Music. YouTube Music merupakan layanan streaming musik yang dikembangkan YouTube, anak perusahaan Google, dan platform ini resmi diluncurkan pada 1 Desember 2020 menggantikan Google Play Music. Layanan ini menyediakan lagu resmi, album, video musik, serta rekomendasi sesuai preferensi pengguna. Saat ini YouTube Music tercatat memiliki sekitar 80 juta pengguna aktif bulanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo, kita masih ngebahas platform streaming musik terbesar di dunia ya. Berikutnya ada Apple Music. Apple Music adalah layanan streaming musik yang dikembangkan Apple sejak 2015 sebagai pelengkap iTunes. Platform ini menyediakan akses di sekitar 100 juta lagu di lebih dari 200 negara. Dalam 6 bulan, Apple Music meraih 10 juta pengguna. Kini layanan tersebut memiliki sekitar 88 juta pengguna dan jadi salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Dan ada Amazon Music. Amazon Music ini merupakan layanan streaming musik dari toko musik digital yang dikelola oleh Amazon, dan platform ini memiliki sekitar 82,2 juta pengguna di berbagai negara. Layanan yang hadir sejak 2007 ini mendukung akses melalui beragam perangkat. Pengguna bisa menikmati Amazon Music lewat web, ponsel, komputer, Alexa, mobil, dan juga smart TV.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Selanjutnya ada Tension Music. Tension Music Entertainment Group jadi salah satu layanan streaming musik terbesar di Tiongkok, dan platform ini mengelola Kiki Music, Kuojak, serta Weixin. Tension Music memiliki sekitar 80,2 juta pengguna dengan pendapatan langganan yang terus meningkat, dan layanannya sejak 2016 ini menyediakan fitur suka, komentar, berbagi, dan hadiah bagi pengguna. Dan terakhir ada SoundCloud. SoundCloud merupakan layanan streaming musik yang bermarkas di Berlin, Jerman. Dan platform ini memungkinkan pengguna menggugah, membagikan, dan juga mempromosikan karya audio kepada pendengar. Didirikan pada 2007, SoundCloud memiliki sekitar 64 juta pengguna aktif di 190 negara. Platform ini menyediakan lebih dari 320 juta lagu dan dapat diakses melalui seluler, desktop, serta Xbox. Popularitas layanan streaming terus meningkat seiring perubahan cara masyarakat menikmati musik digital. Persaingan antar platform diperkirakan semakin ketat melalui inovasi fitur dan perluasan koleksi lagu.
1: I'm not gonna look at the choices I made.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
1: Ya teman terbaik, teman Proda selanjutnya bakalan kita bakalan gabung bersama Proda Jakarta ya untuk mengikuti musik live chat. Tetap di jalurnya Proda Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancar.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yelnya, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu di belakang.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sound of Pancar?
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang.

0: kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, ya kita punya grup sendiri tetap ketemu ya udahlah kita akhirnya sering jamming.
1: Oke.
0: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
1: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
0: Di bidang kreatif sih.
1: Oh di bidang kreatif.
0: Okay. Kreatif.
1: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
0: Ya film.
2: Oke.
0: Film ya musik juga.
1: Oke.
3: Konser juga.
0: Promotor lah ya.
2: Promotor. Oke.
0: Mau kita promotor ini?
1: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
4: Bagus.
1: Jokes harus gitu ya. Oke.
3: Kalau bapak-bapak
1: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
2: Oke, boleh.
1: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
2: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Bikin sebuah band.
1: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
0: Soundtrack.
1: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
5: Scoring itu adegan.
1: Oke.
5: Adegan film. Kalau ini
0: ya bisa seperti itu sih penjelasannya. Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
2: Untuk orang awam ya.
1: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
1: Wow.
2: Saya mau.
1: Awalnya gini ya.
2: Awalnya coba-coba.
1: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
0: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
1: Oke.
3: Oh, okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
1: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
3: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
1: Oke. Okay.
3: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu.
2: Oke. Okay.
3: Develop itu skripnya.
1: Oh, berarti
0: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
1: Wah.
0: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
1: gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
3: Ada tumbal.
1: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
2: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
0: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
2: tapi
0: belum dinamai
1: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya?
0: Nah, jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
1: Benar.
0: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
1: Oke.
0: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
1: Dari Panca jadi banyak ini ya.
0: Kira-kira.
1: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
0: Judi.
1: Itu juga tema dari filmnya.
0: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
1: Oh, okay.
0: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi.

0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
1: Insya Allah Agustus.
0: Agustus, okay. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya, yes. Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan betul. Seperti apa sih Teman Bro 2.
2: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
2: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu. Kita tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
1: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
2: Daging Martin kan.
1: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
1: Bagus.
2: Oke, bagus.
1: Ari daging? Tambahin lagi,
2: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita enggak ngerti loh.
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
1: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
2: Oke.
3: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
5: Itu lansia tuh lebih ini.
1: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya.
1: Album
2: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
1: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu gimana.
1: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
3: Iya. Pastilah.
1: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
6: Dua bulan.
1: Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
7: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
7: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Oh, bener tuh.
7: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Okay.
7: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Gimana?
7: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
2: Saya
7: bisa bikin liriknya.
8: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Faris.
2: Oh, liriknya. Okay.
1: Semua
7: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
4: 11.
1: Nice.
8: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
1: Oke. Okay.
2: 9 lagu.
1: Oke. Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari

0: internal lo. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
1: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan silakan. Boleh boleh.
2: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
1: resah.
2: Ya? Resah gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
2: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
2: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
2: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
2: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
2: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini
0: gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
3: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
3: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
3: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
3: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
1: Sorry. Saya kapein ya.
0: Oke,
3: langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
0: Let's go.
3: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
0: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
3: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
3: Mesti denger sih
0: satu yeah.
3: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
3: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
1: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius. Kira-kira mau bercanda. Enggak. Gue lagi enggak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita, Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya. Nanti tolong diputer. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
4: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih,
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
3: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih.
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
3: Ya,
5: itu kita memang K-popper. Yeah.
1: Oh, benar.
3: Dan ya, biasanya celana kita putih.
2: Percaya. Gak kelihatan
1: soalnya. Benar-benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
5: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
5: siang.
3: Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
5: Kayak gitu. Siang.
3: Kalah Telak yang ku dapat.
5: Siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus ada ini juga apa?
5: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
5: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
5: Bukan lambang petir telur merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor dua ya. Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman bro 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
2: yang benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
2: Agustus.
0: Di bioskop.
3: Nobar editing kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970
rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan.

1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RS.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Masih di jalurnya Pro dan Manokwari, teman Pro 2. Untuk kamu-kamu ya, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri dan rayakan setiap prosesnya. Kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan, melainkan bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Kamu memiliki kekuatan untuk menulis ulang kisah hidupmu. Percayalah bahwa kamu mampu melewati semua proses ini dengan baik.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Buku bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.
1: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
4: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
4: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
4: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran. Hari Rabu 8 Juli 2026. Kru yang bertugas di Produ dan pemancar Remi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Produ, teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 8 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 se-Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Pro2, hanya di Pro2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Info Pro 2.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Inilah sekilas info Pro 2. Wamen Buk Bangga BKKBN Isyana Bagus Oka menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus HKD 2026 bersama UNFPA, di mana ia menyebut generasi muda membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka merencanakan keluarga secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemerintah memperkuat akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai fondasi generasi muda merencanakan masa depan berkeluarga. Langkah tersebut dijalankan melalui peta jalan pembangunan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai subjek utama pembangunan nasional berkelanjutan. Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Hasan Mustasami menyatakan keputusan generasi muda membangun keluarga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026.

0: si Dudu, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Ya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik. Apa kabar teman terbaik Pro 2? Wih, senang sekali ya Justi bisa menyapa kamu di edisi Spada kali ini, edisi Spada hari Kamis 9 Juli 2026. Teman terbaik Pro 2, semoga kamu kamu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman terbaik Pro 2. Dan ya, alangkah baiknya kita mengawali semua rangkaian kegiatan, semua rangkaian aktivitas kita di pagi hari ini dengan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, dengan kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya karena perlindungan Tuhan, karena ibaratnya kayak semalaman kita udah bobo, udah tidur nyenyak, terus di pagi hari dibangunin dengan keadaan tubuh yang sehat dan segar, dan tentunya kita pasti bisa untuk mengawali atau memulai aktivitas kita dengan semangat. Setelah itu, setelah mengucap syukur, jangan lupa untuk meminum segelas air putih ya teman terbaik Pro 2. Ya ibarat apa ya, ibarat kendaraan ya, semalaman kan kita tidur nih, ya kita bobo, kita tidur nggak makan nggak minum. Nah untuk mengembalikan hidrasi tubuh kita, ya kita minum segelas air putih supaya kembalikan cairan-cairan yang hilang saat kita tidur. Setelah itu, ya mungkin masing-masing punya apa ya, punya list aktivitas di pagi hari yang berbeda-beda. Buat kamu yang aktivitas di pagi hari, bangun pagi, selain beres tempat tidur, membuka jendela rumah, dan mungkin yang sudah beres-beres, mungkin mencuci piring, atau menyapu halaman, selamat melaksanakan aktivitas kamu, atau mungkin yang lagi berolahraga, selamat berolahraga ya teman terbaik Pro 2. Dan mungkin yang bangun pagi langsung harus sarapan, ya selamat menikmati sarapan kamu. Selain itu, teman terbaik Pro 2, pokoknya apapun yang kamu kerjakan, atau apapun yang aktif aktivitas apapun yang kamu lakukan di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Oke, okay? Tentunya Justi akan menemani kamu hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi di cerita sepeda kita pada hari ini. Justi punya banyak sekali informasi-informasi menarik, terutama informasi olahraga loh teman terbaik Pro 2. Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Justi di Spada. Selamat pagi teman terbaik Pro 2.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: I'm sorry to meet you.

Teman terbaik Pro 2 berbicara soal sarapan nih. Nah, teman terbaik Pro 2, kenapa sih sarapan itu sangat penting buat kita supaya kita bisa memulai hari? Teman terbaik Pro 2, nah, sarapan itu tidak hanya yang menyenangkan ya, tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga sarapan yang bisa memenuhi kebutuhan vitamin, kebutuhan kalori, karbohidrat, nutrisi untuk tubuh kita. Beragam menu sarapan seperti bubur ayam, bubur kacang hijau tidak hanya enak dan mengenyangkan, tetapi juga sehat ya teman terbaik Pro 2. Semua menu sarapan mengandung nutrisi yang bervariasi dan dibutuhkan oleh tubuh agar kamu tetap berenergi saat beraktivitas sepanjang hari. Menu sarapan bisa menentukan suasana hatimu seharian. Jika kamu memiliki menu sarapan yang sehat dan kamu pun menikmatinya, tentunya kamu bisa merasa senang dan lebih siap untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Selain membuat suasana hati jadi lebih baik, sarapan pagi dengan menu yang sehat juga bisa meningkatkan semangat, mempertahankan fokus dan konsentrasi, bahkan membantu menjaga berat badan tetap stabil dan ideal. Sebaliknya, jika kamu tidak sarapan dengan enak atau tidak menyenangkan, nah, atau tidak bergizi, nah, misalnya seperti apa, gorengan pagi-pagi, nah, tentunya itu kan menurunkan, mengakibatkan konsentrasi yang bisa menurun, tubuh cenderung tidak bertenaga, dan berat badan mudah naik. Nah, teman terbaik Pro 2, mungkin beberapa menu sarapan ini sudah bukan menu sarapan yang baru lagi ya. Pasti teman terbaik Pro 2 selalu mengkonsumsinya. Yang pertama ada menu sarapan bubur ayam. Nah, menu sarapan pagi yang cukup umum dikonsumsi ya, bubur ayam, di mana bubur ayam sendiri terbuat dari beras yang dimasak sampai teksturnya lembek dan ditambahkan suiran daging ayam, daun seledri, bayam atau tomat dan dituang kaldu serta kecap manis. Ada pula mungkin tambahan seperti sate telur puyuh dan jeroan. Bubur ayam mengandung nutrisi yang cukup lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak serta vitamin dan mineral. Kandungan karbohidrat dan protein pada bubur ayam akan memberikan energi pada tubuh. Selain itu, menu ini juga banyak mengandung protein yang baik dan untuk imunitas tubuh agar kamu tidak mudah sakit. Selain itu ada bubur kacang hijau atau ketan hitam. Kalau kamu mau sarapan dengan menu yang sedikit manis dan gurih, cobalah bubur kacang hijau atau ketan hitam. Bubur kacang hijau mengandung karbohidrat kompleks yang bermanfaat untuk meningkatkan stamina tubuh serta ada kandungan serat yang mampu memberikan rasa kenyang lebih lama dan kalori kacang hijau yang bisa menjadi sumber energi harian. Sama seperti kacang hijau, ketan hitam juga mengandung serat yang bisa melancarkan pencernaan, menurunkan berat badan sehingga cocok sekali dikonsumsi sebagai makanan untuk diet. Kalau kamu yang suka nasi, nasi uduk bisa menjadi salah satu pilihannya nih teman terbaik Pro 2. Nah, nasi uduk terbuat dari beras yang dimasak dengan santan, dilengkapi lauk seperti telur, tempe orek, dan ayam. Nasi yang dimasak dengan santan akan menambah rasa atau menambah jumlah kalori sehingga kamu bisa bertenaga nih setelah makan nasi uduk. Sumber energi juga bisa kamu peroleh dari protein abadi pada tempe dan protein hewani pada

0: ya telur ayam. Nah, selain itu namun teman terbaik perdua, nasi uduk jangan dikonsumsi sepiring sepenuh ya. Nah, soalnya kalau makanan tinggi protein dan karbohidrat seperti nasi uduk bisa menimbulkan rasa ngantuk setelah memakannya. Ya, bahasa gaulnya makan secukupnya ya teman terbaik perdua. Nah, selain itu mungkin buat kamu nih yang suka atau yang ingin yang santai atau yang gampang ya, praktis gitu, roti lapis bisa menjadi pilihannya. Seperti ya kalau bahasa gaulnya sandwich, yang merupakan menu sarapan pagi yang sehat. Kamu bisa membuatnya dengan mudah, tidak membutuhkan banyak waktu. Tentunya dengan siapkan 2 lembar roti tawar gandum. Nah, kemudian dengan irisan sayur seperti selada, tomat, dan timun. Selanjutnya kamu bisa tambahkan protein seperti daging ayam tanpa lemak atau ikan atau bahkan telur rebus. Tidak hanya enak dan mengenyangkan, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral pada menu ini juga bisa menjaga kesehatan tubuh panjang hari. Dan buat kamu nih yang suka sama smoothies, nah kalau kamu ingin kenyang, cobalah smoothies atau sayuran. Sekilas smoothies mirip jus ya teman terbaik Pro 2, tetapi konsistensinya lebih padat karena masih mengandung ampas dari buah atau sayur. Kamu bisa membuat smoothies dari buah atau sayur yang kamu sukai, seperti buah alpukat, mangga, seledri, bayam, atau tomat. Makanan yang kaya serat dan air ini juga dilengkapi dengan senyawa antioksidan, vitamin, serta mineral. Namun sebaiknya kamu hindari menambahkan gula pada makanan ini ya. Jadi ibaratnya rasa manis itu yang natural-natural aja, yang pure dari buah-buah yang kamu gunakan. Dan yang terakhir, enggak juga sih, ada juga oatmeal nih teman terbaik Pro 2. Nah, oatmeal merupakan makanan yang cocok buat kamu yang lagi dalam program diet, atau mungkin teman terbaik yang lagi dalam keadaan sakit, khususnya yang lagi sakit tenggorokan atau mengalami masalah pencernaan. Soalnya makanan ini memiliki tekstur yang lembut seperti bubur dan menyehatkan karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Oatmeal mengandung serat yang bisa membuat kamu kenyang lebih lama. Jadi cocok ya buat yang lagi diet. Selain itu, kandungan vitamin, zat besi, dan zinc dalam oatmeal sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, apalagi kamu yang sedang sakit. Nah, teman terbaik Pro 2, bagaimana? Kamu sudah tertarik dengan menu-menu sarapan ini? Nah, kalau kamu kayaknya udah pada diterapkan nih. Kalau kamu yang belum, nah bisa dicoba nih, usahakan untuk selalu sarapan sebelum memulai aktivitas ya. Karena sarapan pagi sangatlah penting untuk mendukung kelancaran aktivitas serta menjaga kesehatan kamu. Tentunya dengan beberapa menu yang tadi, ya beberapa bahan yang bisa kamu bisa memicu alergi pada beberapa orang, misalnya telur dan kacang, ya kamu konsumsi secukupnya, seperlu tubuhmu. Selain itu, beberapa orang dalam kondisi medis tertentu mungkin juga perlu menghindari bahan pangan tertentu. Contohnya nih, orang yang memiliki kolesterol tinggi tidak perlu menghindari santan atau kuning telur dan jeroan. Jadi teman terbaik Pro 2, kamu perlu cermat terhadap kandungan dan dalam menu sarapan kamu ataupun makanan lainnya. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa nih berbagi cerita dengan Justi. Justi akan share informasi-informasi. Ya, semoga informasinya bermanfaat buat teman terbaik Pro 2. Jangan lupa sarapan ya teman terbaik Pro 2.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu! Jamu!
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rather hated.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Teman Terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman Terbaik Dewan Pengawas atau Dewas Radio Republik Indonesia menekankan pentingnya internalisasi rencana strategis periode 2025-2029 di seluruh satuan kerja. Langkah tersebut dinilai penting agar implementasi program berjalan selaras dengan arah kebijakan organisasi hingga 2029 mendatang. Ketua Dewas RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengatakan Renstra tersebut menjadi pedoman seluruh insan RRI dalam mewujudkan visi organisasi. Menurutnya dokumen tersebut disusun melalui proses panjang selama lebih dari 500 hari sebelum ditetapkan. Menurut beliau, pemahaman terhadap Renstra adalah akan memudahkan seluruh jajaran mencapai visi organisasi secara terarah dan konsisten. Renstra juga diharapkan menghilangkan keraguan terhadap tujuan organisasi serta mencegah perdebatan yang tidak produktif. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, Jordan Henderson mengalami cedera pergelangan tangan setelah merayakan kemenangan Inggris atas Meksiko. Insiden tak terduga ini terjadi saat momen kebahagiaan tim. Henderson mengalami cedera saat mencoba meloncati board di pinggir lapangan. Malangnya back Brentford itu terjatuh dan menciderai lengan tangannya. Henderson harus ditandu keluar lapangan dan dilarikan ke rumah sakit. Cedera membuat Thomas Tuchel kehilangan pemain berpengalaman dari Inggris tersebut. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Alvaro Arbeloa resmi menjadi manajer tim baru Fulham setelah menyepakati kontrak kerja selama 3 tahun. Mantan pemain tim nasional Spanyol berusia 43 tahun itu segera menangani tim barunya di London. Keputusan itu diambil usai manajer sebelumnya memutuskan mundur setelah menyelesaikan kompetisi pada musim lalu. Manajemen klub mengumumkan perpindahan posisi pelatihan ini secara resmi pada Rabu 8 Juli 2026. Manajer klub sepak

0: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Matheus Nunes, Félix, José. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi untuk kamu nih. Kiper Sergei Bobrovsky mengatakan bahwa ia antusias bergabung dengan klub bersejarah Toronto Maple Leaf, di mana ia juga baru menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun yang tertanggal mulai Rabu 1 Juli 2026. Bobrovsky sempat mengaku yakin akan bertahan bersama Florida Panthers lebih lama. Namun ia senang bisa bergabung dengan tim bersejarah tersebut. Menurutnya Toronto adalah kota basis hoki es dengan dukungan supporter yang luar biasa. Selama 7 musim membela Panthers, Bobrovsky menikmati banyak pencapaian. Ia berkontribusi membawa klub menjuarai Stanley Cup pada 2024 dan 2025. Bobrovsky juga mencatat 21 201

berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick juga bersama anggota komite eksklusif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Mereka mengapresiasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PSSI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana menurutnya pembinaan usia dini menjadi fondasi sepak bola nasional. Ia menilai pembinaan harus dimulai dari kelompok usia muda. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Jalen Bronson telah menjalani operasi pergelangan tangan kiri, di mana Bronson kembali ke lapangan pada musim panas tahun ini. Musim depan, New York Knicks bertekad mempertahankan gelar juara NBA. Bronson diharapkan kembali memimpin tim menuju target besar. Brunson menjalani pemulihan cedera selama 2 bulan. Ia sebelumnya tampil di final NBA dengan menahan rasa sakit karena masih cedera saat itu. Di 5 laga final musim lalu, ia mencatat 32,6 poin, 4,6 assist dan 4,2 rebound. Catatan yang luar biasa mengingat pebasket kidal ini sedang cedera. Supporter Knicks cemas dengan kondisi Brunson. New York Knicks mengikatnya dengan kontrak 4 tahun senilai $104 juta pada Juli 2026 lalu. Kala itu kontrak Brunson dianggap terlalu mahal, namun performa gemilangnya membuktikan nilai tersebut pantas bagi

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Ya, aku ingat kok.
0: Terus kenapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya